0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
5: Bukan dikit, 13
2: jam. Pak.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
5: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang ngetik.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini. Adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa

0: bentuknya kayak Cina.
1: Ya memang itu kemarin menurut saya seperti itu dari Cina.
0: Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang raja wali, matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
2: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana, atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik.

0: menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari. Penari tari Juge Demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian Juge Demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Juge Demaring serta keistimewaan dari Tari Juge Demaring ini.
1: Juge Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Juge Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Juge Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Juge Demaring

0: Hadirin dimohon duduk kembali.
1: Pembacaan doa.
2: Ya, pendengar, setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Dan setelah ini kita akan mengikuti upacara penyulutan obor Tri Prastia RRI seluruh Indonesia dan penganugerahan suara kencana di 2026. Selamat mendengarkan.
3: Sebelum kita memulai doa pada pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, dan menyatukan niat untuk memanjatkan doa atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, kami berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, dan perlindungan-Mu yang terus mengalir bagi institusi ini dan seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Menuntun, di tengah era perubahan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, kami memohon bimbingan-Mu agar RRI dapat terus berdiri teguh sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Berikanlah kearifan dan kreativitas bagi seluruh insan RRI agar mampu terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan kebaikan, serta menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan bangsa. Sesuai dengan semangat dan tema hari ini, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadikanlah RRI sebagai sarana yang memperjuangkan keadilan, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menginspirasi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Sesaat lagi, kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300, sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
1: Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
2: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
2: Ingat dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
1: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
2: 81 tahun.
1: Bareng sama Indonesia ya.
2: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia.
2: Pokoknya selalu hebat, selalu kuat, dan selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita. Jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita, dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bhatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat,

Persatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bamshari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian. Dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah. Ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini. Lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Tidak.

Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku... hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit. Tidak. Suara itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Ah, pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: Ibu, maafkan anakmu, Bu. Anakmu memilih beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tual, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geotermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loksmawe, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. 2 peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria, pendengar, ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Siaran edisi hari Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan 81 tahun RRI mengudara. Di hari ini tepatnya untuk angkasawan dan angkasawati RRI yang merayakan hari ini, dan pendengar juga kami sampaikan terima kasih yang sudah memberikan ucapan untuk Radio Republik Indonesia. Edisi hari Jumat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda silang Jumat di Masjid Rahmat bersama Ustadz Ahmad Fikri SAP dengan judul atau tema yang akan dibahas nanti adalah Mari Belajar Mahabbah. Kemudian tarhim dan azannya akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Surib Al-Arif. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti silang sholat Jumat berjaringan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah dibacakan, ada sebuah pengumuman. Pengumuman yang datangnya dari panitia Hari Besar Islam Masjid Syekh As'ari Sunan Bejagung, mengharap kehadiran bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Rahmat pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 waktu pukul 19 sampai selesai, tempat halaman Masjid Syekh As'ari Sunan Bejagung. Penceramah insyaallah akan dihadiri panjenenganipun Kiai Haji Samsul Abadi Al-Hafidh, pengasuh PPMK Lim Al-Falah Jombang, dengan iringan grup Hadroh Al-Fatih dan Al-Fatimah. Demikian pengumuman sekaligus sebagai undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sebisan datang kesempatan khutbah siang menika monggo kita sarang-sarang tansah ngelahirakan raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten namung raos syukur menika lah ingkang kita saged aturaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya dipun kembalakan bersama hamba-hamba kawula-kawula ingkang senantiasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun monggo kita sami sareng tansah senantiasa ningkatakan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanten hanya bekal takwalah para rawuh satu-satunya bekal keselamatan kula panjenengan sedaya gesang dhateng donya menika. Lebih-lebih di kehidupan yang langgeng, di kehidupan yang abadi nggih menika dunia dan akhirat bincing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tasih datang bulan kelahiranipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo datang siang menika kawula mengajak kula pribadi kuwi panjenengan sedaya datang mriki. Kita tansah senantiasa belajar mahabbah datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sangat datang hadisipun baginda ingkang terkait cinta, terkait mahabbah. Dipun sebatakan datang salah setunggalipun hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang menika akan bersama dengan orang yang dicintai. Al-hadis au kama qal. Atau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selaras kalian menika. Dawuh ingkang pertama menika dipun sebataken bahwasanya telah menghadap datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rajul, di mana rajul menika matur datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah tuh Kanjeng Nabi, kapan hari kiamat menika? Rasulullah banjur menjawab, apa atau bekal apa, apa yang telah engkau persiapkan terkait hari kiamat? Dipun jawab dening rajul niku wau, la syai'a ya Rasulullah ghaira anni uhibbullaha wa rasuluh. Mboten wonten Kanjeng Rasul, ananging kula cinta, ananging kula namung cinta dateng Allah Ta'ala, namung cinta dateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banjur Rasulullah dawuh, barokahipun rajul niku wau, Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahabbta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mila mari datang momentum bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dadosaken momen untuk nganyar-nganyari, memperbaharui mahabbah, belajar mahabbah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten dengan belajar mahabbah, cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika dawuhipun Sayyid Muhammad, li'annahu dalilun ila mahabbatillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya mahabbah
atau bagi kula panjenengan sedaya belajar mahabbah menika adalah salah satu tanda dalilun tondo tondo bahwasanya bukti untuk bukti yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah menika adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mahabbah datang baginda menurut ahlu sunnah wal jamaah, berarti datang baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain dan tiang-tiang sak ngandapi ngantos datang poro poro ulama. Hadirin poro rawuh ingkang kawula mulyakaken, Sayyid Muhammad menyampaikan, famata qawiyat mahabbatul abdi lillahi ta'ala qawiyat mahabbatuhu li awliyaihi wassalihina min ibadih. Moko kapan dadi kuat tresnane kawula marang Allah Subhanahu wa taala, tentu dadi kuat uga tresnane marang kekasih-kekasih Allah taala. Kekasih Allah menika milai para nabi-nabi aulia dipun terusaken, maka menjadi kuat pulalah mahabbah seorang hamba itu kepada kekasih-kekasih Allah wassalihina min ibadihi lan tiang-tiang soleh. Orang-orang hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setunggal poin di antara poin-poin di dalam tanda orang yang mahabbah, tanda orang yang memiliki bronto dan menika kedah dipun lestarikan, menika kedah dipun senantiasa dikompo datang tiang niku wau. Salah setunggalipun tanda mahabbah menika di dalam kitabipun Sayyid Muhammad dipun sebut tanda mahabbah inggih menika, poin menika sering menyebut senantiasa merindu dan mengagungkan nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun sebut. Poine datang setunggal poin menika intinipun inggih menika wa ayyata ladza bi dzikrihi syarif wa yatrabu inda sima'ihi munif wa yatrabu inda sima'i ismihi munif, yaitu inggih menika merasakan begitu nikmatnya, lezatnya anginipun mengingat sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jiwa menika terguncang hebat, terguncang di dalam rasa bronto, rasa kegembiraan ketika mendengar asmanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun sebat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, samangke wiwit para sahabat lajeng sak ngandhape malih para tabiin, sak ngandhape malih ngantos para ulama-ulama menika memiliki reaksi-reaksi tersendiri saking poin ingkang kawula sebataken kala wau, ketika sering menyebut, ketika sering merindu dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dikatakan niku adalah wohipun mahabbah datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reaksi-reaksi ini pun menikah diantara ini pun katulis datang tulisan ini pun Sayyid Muhammad dipun sebatakan kama kana kathirun minas sahabah ridwanullahi alaihim idza zakaruhu khadu'u waqsa'arrat juluduhum wabakau
Wa kadzalika kana minat tabi'in faman ba'dahum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana umumipun kaprahipun kebanyakan saking para sahabat, sahabatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika merindu, ketika mengingat sang baginda, atau ke kita ketika mendengar asmanipun baginda Nabi Muhammad dipun sebat, idza zakaruhu khadau, sedaya para sahabat menika tunduk khudu waqsa'arat juluduhum, lajeng dipun sebat lan jemborok kulit-kulite para sahabat menika saking cintanya dhateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemborok, merinding, dan dipun pungkasi wabakau, dan akhirnya para sahabat menikah karanten kerinduannya sedaya menikah sami nangis, nangis merindukan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga ditularakan dening para tabi'in sak ngandapi dan tiang-tiang setelahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setunggal atau kalih mungkin sakit kawulau sampaikan, fakana Abu Ayyub As-Sakhtiyani idza dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam baka hatta yarhamahu julasa'uhu, dan wonten salah setunggaling saking golongane sak ngandhapi para sahabat ingkang dipun sebat Syekh Ayyub As-Sakhtiyani. Beliau menika memiliki keunikan apabila dipun sebat asmanipun baginda Nabi, beliau nipun menika lajeng nangis. Nangis sing boten saged dipun reda karena kerinduan. Hatta yarhamahu julasa'uhu, sehingga welas datang Syekh Ayyub niku wahu sapa julasa'uhu, kanca-kanca lungguhe, teman-teman yang ada di dekatnya. Lain malih dipun sebat wa kana Ja'far bin Muhammad kathirud du'abati wa tabassumi, wonten malih lain halnya dengan Syekh Ja'far bin Muhammad, di mana piyantunipun menika berkarakter kathirud du'abati wa tabassumi, piyambakipun menika kathah ngguyu lakak-lakakipun, kathah mesemipun. Akan tetapi para rawuh, fa'idha dzukiran nabi sallallahu alaihi wasallam indahu isfarrat launuhu, moko kulitipun menika kulit dari Syekh Ja'far menika pucet, dan seterusnya dan seterusnya, dan menika rata kebanyakan sebagian besar atau hampir kesemuanya sedaya menika mengalami rasa rindu yang mendalam datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi cerita menika saged dadosaken kanthi barokahipun beliau semua, saged dadosaken kula panjenengan sedaya untuk terpacu pikantuk hidayah, sehingga saged tiru-tiru anggenipun belajar mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir, ulama Nusantara dipun sebatakan datang suatu kisah bahwasanya almarhumlah Hadrotul Syekh Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan, dipun sebatakan suatu ketika beliau menika mengadakan maulid, ketika maulid menika dipun gelar dan memasuki mahallul qiyam, sedaya para rawuh ketika itu sami jumeneng menyisakan Romo Hayai Abdul Hamid Pasuruan. Mantun acara berakhir, ditanyakanlah datang Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan,
Romo Yai kenging menapa panjenengan kala wau kok mboten jumeneng? Dipun jawab, sepundi kula saged jumeneng? Lah wong Rasulullah menika rawuh dhateng ngarsane kula. Hadirin mugi wonten guna lan manfaatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar, menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini yang mau request lagu-lagu dangdut sudah bisa ya, sampai jam 3 sore aja. Ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Bagaimana dengan Mas Bujang, sehat Mas?
2: Alhamdulillah ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Asna juga. Sehat-sehat saja.
1: Iya, lama sekali ya kita tidak berjumpa ya.
2: Oh iya Mbak Asna, lama ya enggak jumpa. Ini ada tugas pagi atau gimana Mbak?
1: Iya, hari ini kemarin tugasnya pagi terus.
2: Oh iya, pantesan enggak pernah jumpa ya di siang hari. Oh iya Mbak Asna, tahu saja ya.
1: Monggo.
2: Minta tolong nanti diputarkan lagu apa Mbak yang enak itu ya. Itu aja Mbak. Cinta Sabun Mandi Mbak Asna.
1: Cinta Sabun Mandi. Oke, ya. Siap dihadirkan.
2: Sambil salam-salam Mbak Asna ya. Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Pak Setiawan, ada juga Limut, ada juga Mas Solikin ya, selamat siang juga. Ada Tang Tamati Harto, ada juga Mas Budi ya, selamat siang. Ada juga siapa ya, Mas Silvan, ada Mbak Sutrini, Mama Yu, ada juga semuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali selamat siang
1: selamat
2: dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya dan kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bujang. Ada yang berdering pula via WhatsApp kami, ada yang gabungan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seruling gendang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Iya, selamat siang Mas.
3: Selamat Lufan. Siang Mbak Hasna.
1: Anja, selamat siang.
3: Gimana punya kabar tetanggaku yang cantik?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.

0: Baik, Mas Zulfan Pripon,
1: Ya,
0: sehat.
1: alhamdulillah sehat ya. Sebelum
0: Alhamdulillah.
1: request lagu
0: Iya.
1: di hari yang spesial ini ya. Tanggal 11 September tahun 2026.
0: Betul.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi radio terdepan dalam menyampaikan informasi
0: Amin.
1: dan juga mengedukasi sesuai dengan fungsi dari RRI itu sendiri. Dengan
0: Siap.
1: ucapan, sekali di udara, tetap di udara. Dan tentunya RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
1: Iya. Gimana nanti aku pengen besok yang siaran siapa Mbak hari Sabtu?
0: Besok yang siaran sepertinya belum ada besok ini.
1: Oh, besok belum ada ya. Oke, jadi ini bisa jadi informasi untuk pendengar
0: Teman-teman
1: RRI
0: ya.
1: ya. Nah, soalnya kas
0: Halo, Mas Zulfan. Waduh, sinyalnya agak susah nih kayaknya. Halo, Mas Zulfan. Halo, Mas Zulfan. Oke, baik. Nanti bisa tergabung lagi ya, Mas Zulfan ya. Sepertinya masih ada kendala untuk kembali tergabung ke siaran kita siang hari ini. Pendengar yang mau request lagu nanti boleh kasih ucapan dulu untuk RRI ya. 81 tahun RRI mengudara. Langsung aja nanti request lagunya dan ucapannya juga untuk RRI. Satu lagu saya hadirkan untuk Anda. Lagu dari Lia Aladista dengan judul Layang Suara.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Terima kasih yang sudah gabungan via WhatsApp sekaligus juga via telepon yang barusan saja berdering. Kita akan menyapa dulu. Siapakah kira-kira di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Iya, selamat siang, Mbak Asna.
1: Tadi belum bisa gabung ya, tadi terputus ya.
2: Iya, jangan mati lampu di sini.
1: Oh
2: ya, untuk suara saya di telepon, di radio kecil Mbak suaranya.
1: Iya, tapi ini sudah paling besar, Mas Zulfan.
2: Oh iya, di situ. Ah, udah cukup sekarang. Oke, sip.
1: Terima kasih.
2: Mbak Asna, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Zulfan sehat juga ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat juga.
1: Siap.
2: Ceria juga.
1: Iya, harus
2: dan
1: dong.
2: Di momen yang spesial ini ya, tepatnya di 11 September 2026. Tak lupa saya ucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi radio yang terdepan ya dalam penyampaian informasi, mengedukasi, dan menginspirasi juga ya.
1: Siap.
2: Dan juga semoga tetap RRI relevan ya sepanjang masa ya. Dan yang penting harapan saya semoga daya pancar RRI terutama Pro 1 Tuban, harapan saya agar diperluas lagi.
1: Siap.
2: Biar menjangkau di seluruh pelosok Tuban, Mbak.
1: Amin.
2: Iya, itu harapan saya sebagai pendengar RRI.
1: Siap.
2: Karena saya memang cinta RRI gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Tadi udah ya yang itu-itunya?
1: Sudah.
2: Oke. Aku pengen request lagu Mbak Asna ya.
1: Lagu apakah itu?
2: Lagunya aku pengen diputerin Cinta Luar Biasa.
1: Cinta Luar Biasa, oke. Kalau tadi Cinta Sabun Mandi, sekarang Cinta Luar Biasa.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
1: Oke.
2: Tuh, anginnya tuh sepoi-sepoi sejuk banget ya. salamnya buat, tadi ada Mas Bujang, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada Pak Setiawan, Pak Pur, ada juga, siapa itu? Ada Mbak Man, Bu Sri, terus ada lagi yang menyaksikan status aku. Yang ada di Bojonegoro, yang ada di Jombang,
1: siap.
2: Di Mojokerto, dan semua yang lagi menyimak RRI Pro 1 dimanapun saat ini berada, ini momennya momen harinya RRI ya pendengar ya. Spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang dengan ucapan. Keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Asna, tetanggaku yang cantik.
1: Siap.
2: Semoga tetap cantik luar dalam ya.
1: Amin.
2: Dijaga terus kecantikannya ya.
1: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Zulfa. Selalu menjadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Langsung aja nanti yang mau gabungan lagi bisa banget ya di 0356-8834756. Halo, assalamualaikum.
3: Seruling gendang, berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI, selamat ulang tahun. Yang
1: halo Pak Setiawan,
3: jaya di udara dan merdeka. Untuk ulang tahun ke-81 RRI, saya mengirimkan sebuah lagu boneka cantik dari India.
1: Siap.
3: Salamnya untuk Mas Ujang, Mas Tulpan, Mas Tulikin, Lek Mutiono, untuk yang di Tulungagung ada Mas Purwanto, untuk Bu Jasmuni dan Bu Siti Rumi atau Rumiah, juga ada Bu Sutrini dan Mama Yu SDNC, dan untuk semuanya, untuk Uhti Hasna, selamat bertugas, semoga sukses, dan jangan lupa makan siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gabungan lagi via telepon. Halo, Seruling Gendang.
4: Halo, Seruling Gendang, Mbak. Asna, Mbak Asna.
1: Dalam-dalam.
4: Budi Sasena, Mbak.
1: Iya, Mas Budi Sasena. Bagaimana punya kabar, Mas Budi? Sehat?
4: Ya, kabarnya lagi udah enak badan, sakit, Mbak.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah sehat, kan?
4: Ya, lumayan, Mbak.
1: Alhamdulillah, sehat.
4: Aku nanti request lagu, Mbak.
1: Lagu apakah itu?
4: Kloper susu, Mbak.
1: Kloper susu?
4: Dari Ida Laila bersama S. Ahmad.
1: Iya, siap.
4: Iya. Ya, kami mengucapkan selamat Dirgahayu RRI di seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
4: 11 September. Usia yang ke-81.
1: Terima kasih banyak. Ya.
4: Ini kapan-kapan, Mbak, yang aku enggak janji.
1: Siap.
4: Ya, kapan-kapan ini jadi lagu Nikos Presil Bujang.
1: Oh, gitu.
4: Iya,
1: Jang.
4: Iya. Nanti kalau aku pas bisa on air, rekaman-rekaman RRI yang dulu nanti tak on air-kan di sini, Mbak. Itu, jadi biar tahu. Dulu kan biasa bisa dibuat rekaman kaset kita dulu. Masih menggunakan piringan hitam.
1: Siap.
4: Nah, itu aku rekaman itu ada semua, Mbak.
1: Siap.
4: Di levelnya program siaran RRI.
1: Siap.
4: Gitu, Mbak. Sampai ada frekuensinya mulai 75 meter, 249 meter, 512 meter. Per 4 itu kan AM, Mbak. 585 MHz. Nah, sekarang kan dihidupkan lagi sekarang. Karena dihidupkan lagi, Mbak, itu 585. Sama 96,8 MHz. Betul ya, Mbak Asna? Nah, ya, segitu aja. Salamnya buat Kang Bujang.
1: Siap.
4: Terus juga ada siapa lagi? Mama Yu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Terus siapa lagi ya? Pak Bambang. Bu Bambang, sama siang.
1: Selamat siang.
4: Kang Joko Morsokdo. Jangan dengarkan. Ya udah, sementara itu dulu, Mbak.
1: Siap.
4: Dan lagunya tak tunggu ya, Mbak, ya.
1: Tanpa
4: sangat radio. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Sasena, sehat selalu, Je. Ada yang kepungin lagi, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
5: Bergendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Hasna, ya.
1: Dengan Hasna. Ini dengan Pak... Sebentar.
5: Jeleng-jeleng sih, Pak.
1: Pak Jarwoto, ya,
5: Kang Solihin.
1: Oh ya, Masya Allah, Kang Solihin. Bagaimana punya kabar?
5: Alhamdulillah, ya segera di waras, Mbak Asana. Kabar balik gimana, Mbak Asana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah. Nanti dikasih lagune.
1: Lagunya apakah itu?
5: Lagune Kesunyian Jiwa. Ya.
1: Kesunyian Jiwa.
5: Iya, ya semen lagu, ya semoga jiwanya ora sunyi.
1: Enggak boleh sunyi, no.
5: Selamat yang barusan turun, Kang Budi. Selamat menjelang sore, ya. Jam loro. Iya, ada juga Kang Bujang, Kang Sarwoto juga. Yeah. Ada Pak Agungnya, Pak Didi juga ya. Ada Pak Setiawan juga, selamat sore. Terus pokoknya menjelang sore ya pokoknya. Ada Mama Yu juga. Ada Mama Ana ya, selamat sore. Ada Mbak Man juga. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI di seluruh Indonesia, khususnya RRI Tuban yang ke-81. Radio Perjuangan untuk selamanya pokoknya. Iya, sekali zaman londo ya sampai saiki. aku kelingan nek zaman TVRI dulu ya.
1: Beribon.
5: Nonton film G30S ngono kae.
1: Oh, njeng.
5: RRI berperan penting untuk siaran berita. Iya, soalnya kan zaman dulu rungono media kaya saiki Mbak Senaya. Alhamdulillah RRI udah 81 tahun, sukses selalu pokoknya. Sampai selamanya pokoknya.
1: Siap.
5: Iya, zaman boleh berganti tapi RRI tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang kembali gabungan? Halo. Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Anje, selamat siang Mbak Sutrini.
6: Iya, Mbak Asna.
1: Bagaimana punya kabar Mbak Sutrini?
6: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik, sehat, selalu aktivitas lancar, sekeluarga juga sehat.
1: Iya.
6: Apalagi sekarang lagi berdendang
1: iya.
6: bersama RRI Pro 1 Tuban.
1: Iya.
6: Yang lagi berulang tahun ya untuk RRI, seluruh RRI Senusantara, khususnya untuk RRI Tuban. Semoga tetap jaya di udara.
1: Terima kasih.
6: Dan semua kru-krunya juga selalu abadi dan sehat-sehat. Dan banyak memberikan kebahagiaan, hiburan untuk semua pendengarnya.
1: Siap.
6: Di kawasan seluruh Indonesia Nusantara, khususnya untuk warga Tuban dan sekitarnya.
1: Terima kasih.
6: Dan nanti lagunya aku minta.
1: Lagu apa itu?
6: Sapu tangan merah, tanda mata dari Mas Julfan.
1: Waduh.
6: Ketinggalan saya tadi, Mas Julfannya sudah on air ya.
1: Enje.
6: Iya. Tadi aku sempat dengerin sekilas-sekilas Mbak Asna karena tadi aku buru-buru ke kantor pos tadi.
1: Ngapain
6: ini
1: ke
6: tadi
1: kantor pos?
6: Kak, lagi marketing ya barang. Tadi macet sekali ini, mungkin masih macet apa enggak. Karena ada truk apa itu muat LPG itu loh. Bannya meledos.
1: Oh ya Allah.
6: Pas di gang aku, tempat aku itu di dekete kantor pos ini, dekete Telkom.
1: Jadi siap.
6: Jadi kan arahnya bergantian. Dari arah timur berhenti, dari arah barat jalan seperti itu. Kan kalau jam segini kan udah waktunya truk besar-besar lewat tuh Mbak Asna. Ya mudah-mudahan ini sudah bisa dibenahi ya,
1: amin,
6: truknya yang
1: amin,
6: berdos ngangkut LPG ku ya. Karena kan angkutan LPG, lagian kan kok panas ter ya. Takutnya ada dampaknya dari LPG-nya kepanasan itu loh Mbak Asna. Iya. Dan salamnya Mbak Asna untuk ada tadi Kang Solikin ya. Ada Kang Tamatiarto, Mbah Mantemandang, juga sama Bu Srinya, juga Mbah Hari, Mas Edo yang di Rembang. Ada juga Lek Mudiono, Pak Setiawan, Pak Bekti. Ada Pak Bekti apa enggak ya? Ya mudah-mudahan lagi dengerin ya Pak Bektinya ya. Ada Pak Mas Pur ya, mm-hmm. Ada Pak Haji Supaham, juga Bu Sucinya, ada juga siapa lagi ya, semuanya aja ya.
1: Siap.
6: Semuanya aja yang lagi pantau dan lagi berdendang bersama RR itu band bersama Mbak Asna yang cantik, yang ceria selalu.
1: Terima
6: semoga
1: kasih.
6: Bahagia selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
6: Dan untuk spesialnya selalu untuk Mas Zilvan seorang, Mbak Asna. Dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak Asnanya, selamat bertugas.
1: Siap.
6: Tetap semangat. RRI selalu jaya di udara.
1: Siap, siap.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini sehat selalu. Terima kasih sudah gabungan di siang hari ini. Ada yang gabungan juga via WhatsApp. Ini kita putarkan juga ya via WhatsApp kami yang gabungan di siang hari ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruling gendang berdendang bersama RRI. Kak Asna, mau request dong lagu dari Denny Caknan yang Kartoyono Medot Janji.
1: Siap.
7: Salamnya buat, gak ada salam wes, pokoknya semangat terus buat pendengar Pro 1 RRI Tuban.
1: Siap. Terima kasih sudah gabungan di siang hari ini. Mau ketawa, tapi tadi yang menyapa karena memang salah satu penyiar juga yang pernah juga menyapa Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih Kakak Celia yang sudah gabungan di siang hari ini. Ya mau gabungan lagi masih bisa ya, sampai jam 3 sore. Nanti langsung aja gabungan di 0356-8834756. Ada juga yang gabungan via WhatsApp kami. Halo, seruling gendang. Halo, selamat siang.
8: Halo, seruling
9: gendang. Halo.
1: Selamat siang. Halo. Waduh, sepertinya terputus suaranya. Belum bisa gabungan lagi. Boleh kembali telepon di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Satu lagu dulu, nah putarkan requestan lagu dari Mas Bujang ya. Cinta Sabun Mandi siap dihadirkan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar sampai jam 3 sore aja. Ada yang gabungan via WhatsApp kami, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang, jelang sore.
2: Selamat siang, Kak Asna. Gue rindu banget ya sama...
1: Ini gak aja rindu aja sih. Rindunya udah kayak...
2: Masih bisa request gak sih?
1: Boleh. Ucapan untuk RRI dulu dong.
2: Iya, selamat ulang tahun ya untuk RRI. Spesial hari ini karena hari ulang tahun RRI ke-81, juga hari radio ya. Tentunya kalau biasanya membersamai pendengar, kali ini aku jadi pendengar dulu ya, Kak. Aduh, ini yang pendengar yang masih nyimak, ini pasti, ini suara Niswa versinya kalau jadi penelpon kayak gini ya, pendengar. Okay. Ya.
1: Apakah suatu saat nanti akan selalu jadi pendengar setia?
2: Kayaknya kita lihat aja ke depannya ya.
1: Siap, terima kasih. Iya. Lagu apakah
2: iya,
1: itu?
2: Iya, bertepatan. Belum, aku mau mengucapkan salam
1: dulu
2: buat RRI.
1: Salamnya dulu untuk RRI, siap.
2: Selamat hari ulang tahun dan juga selamat hari radio ke-81. Tentunya semoga RRI semakin jaya di udara, siap. Semakin bisa ikut perkembangan zamannya dan selalu di hati masyarakat Indonesia, bahkan dimanapun berada gitu ya, selalu di hati.
1: Amin.
2: Lagunya, kalau masih ada waktu, mau lagunya Evie Tamala deh.
1: Judulnya apakah itu?
2: Judulnya Selamat Ulang Tahun.
1: Waduh. Iya, selamat kan, pas ulang tahun.
2: Hari ini kan ulang tahun ya. Mm-hmm. Pas banget lagunya dipas-pasin sebenarnya nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya buat semua pendengar aja. Mm-hmm. I miss you so much.
1: Wow.
2: Kangen banget sama pendengar, pengen nyapa juga. Pendengar, semoga ya segera bisa menyapa kembali.
1: Amin.
2: Dan tentunya gak disebut satu-satu karena udah sore, pastinya lagunya udah numpuk banget ya.
1: Betul.
2: Oke, untuk Kasna terima kasih.
1: Dengan senang sehat hati, sehat selalu juga untuk Mbak Niso.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau biasanya Mbak Niso juga menyapa pendengar Pro 1 RRI di Tuban, kali ini menjadi pendengar dan menyapa. Nitip salam juga untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI di Tuban, khususnya yang biasanya ditemani oleh Mbak Niso ya saat on air ya. Dan semoga dalam waktu segera bisa kembali menyapa pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Lagu yang direquestkan adalah lagu Selamat Ulang Tahun dari Evie Tamala sesuai dengan hari ini karena sedang berulang tahun. Tapi sebelum saya mutarkan requestan lagu dari Mbak Niswa dengan judul Selamat Ulang Tahun, saya akan mutarkan lagu dulu requestan dari pendengar yang belum sempat terrequestkan lagi ya, yang belum sempat diputarkan maksud Hasna. Lagu yang tadi sempat direquestkan oleh siapa ya? Boneka dari India ini tadi sempat direquestkan juga dari pendengar Pro 1 RRI Tuban, Pak Setiawan begitu. Langsung aja siap dihadirkan siang hari ini.

Deni Cakna dengan judul Kertonyono menutup perjumpaan kita di program Seling Gedang edisi hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Tuban atas segala ucapannya untuk RRI yang ke-81 tahun mengudara, terus menemani pendengar setia Pro 1, pendengar setianya dimanapun berada. Dan nanti Hasto masih menemani aktivitas Anda sampai jam 4 sore, jadi masih ada lagu pop Indonesia yang kami hadirkan di Tuban sore ini nanti tepat pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikut.

Pendengar, kami akan jeda. Biar aku. Kami akan jeda untuk azan asyar di wilayah Tuban di sore hari ini. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemandangan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau menghimpit. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, bagaimana aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Mendekati hari libur, Sabtu Minggu, bagi Anda yang libur ya. Tapi bagi Anda yang kerja juga, tetap semangat kerjanya sampai jam 4 sore sama menemani aktivitas Anda. Spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, bagi Anda yang ingin memberikan ucapan juga masih bisa banget ya. Sebari juga Anda boleh berbagi informasi barengan sama Asna di sore hari

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuban sore ini pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus juga saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini. Menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban. Semoga aktivitas Anda selalu menyenangkan dan hari ini bagi Anda yang dalam perjalanan kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Ingat pendengar kemarin, barusan juga kemarin di Lampu Merah Jalan Soekarno-Hatta ada laka yang cukup parah begitu ya. Kami juga sampaikan bagi Anda yang melintas di lampu merah manapun, kalaupun memang sudah ada notifikasi warna merah atau lampunya memang sudah berwarna merah, untuk tetap berhenti, jangan memaksa untuk langsung begitu ya. Sekalipun memang lampu merahnya itu baru, kita tidak tahu akan terjadi apa, sehingga selalu berhati-hati dan juga waspada setiap harinya. Di Pro 1 RRI Tuban, ya nanti kami akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat, 11 September 2026, bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Di penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas peluang, harus mengamalkan alat tersebut, ketibanya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi pembangunan.
2: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
5: Memperingati hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
6: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, dan doakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media pada beras, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
5: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
7: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
8: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
7: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Ciptosuwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
9: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
7: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Ana Husuma melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
11: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis pakal Lapas Kertas.
12: Oke, hasil panen ini
13: pemanfaatannya Pak untuk apa Pak?
11: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dan rutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas maksimal minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi.
12: Oke, yang cukup ya. Tadi Pak, mungkin ini apa? Yang bungu tadi.
10: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
14: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami struktur risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
13: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
15: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak, akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya untuk berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikan yang masuk.
13: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
17: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelum regulasi, sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, dia cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu, keluar satu pelabuhan, keluar cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya ada seperti itu, Pak. Setiap orang pemilik kapal begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan disuruh daftar. Nah, itu banyak pemiliknya, Pak.
16: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Haryanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini. The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
18: Karena supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
0: Alasan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas hingga dunia usaha.
19: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chefnya yang setiap berikan sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red ini. Dan saya yakin sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
0: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
20: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
21: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan Hari Radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharmawanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
22: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
21: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
20: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multi-platform.
3: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multi-platform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu. Dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
2: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
23: Baik, terima kasih. Ini di Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Deborah melaporkan.
24: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSNI Pusat Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
25: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8.30. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
24: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Peksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuti MU juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
26: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
24: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
27: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai gladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
24: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah
28: dengan judul Nemiak Kenyalang, membawa adat Umin dari Sintan, Kalimantan Barat, yang tentang mengenai ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya dan ibu orang tua.
24: Peksi Minas 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gerebora, RRI Jember melaporkan.
23: Forum Rukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
29: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
5: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
29: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
6: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Tapi kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
29: Khalifa menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
0: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
8: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
9: Oh, a well training team, you know, by his coach, defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Pisa Solo, Dewa. Also, they have very good wingers, so we need to be careful because there's a team that impressed us by watching the first game.
8: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumedang bersama Refka Karki. Refka, silakan.
10: Terima kasih, Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia. Melalui Bumi Berseru Fest 2026, dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sociopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
1: Anu Raniyah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
11: Makalafri menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sociopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
10: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi spesial Hari Radio 11 September 2026 jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta des editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:39 waktu Indonesia Barat, dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani dan Des Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini. Pendengar, erupsi di sejumlah gunung tidak berpengaruh pada aktivitas vulkanik Gunung Kelut Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
2: Meskipun kini sejumlah gunung di Indonesia mengalami erupsi, pada saat ini aktivitas vulkanik Gunung Kelut Kediri terpantau normal. Hal itu dipastikan pada hari ini oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelut di Kediri, Denny Erlangga. Denny mengatakan bahwa aktivitas Gunung Kelut di Kediri tidak berpengaruh oleh erupsi gunung api yang lain, sebab masing-masing gunung memiliki sistem vulkanik dan kondisi geologi yang berbeda, sehingga aktivitas di satu gunung tidak serta-merta akan memicu perubahan aktivitas gunung lainnya.
3: Untuk saat ini Gunung Kelut masih status normal level 1. Untuk saat ini didominasi gempa-gempa oleh gempa tektonik Jawa yang direkam di alat kami di pos pengamatan Gunung Api Kelut. Untuk saat ini tetap ikuti informasi yang terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Badan Geologi Kementerian SDM terkait perkembangan gunung api yang ada di Indonesia.
2: Adapun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Paino Adi, mengatakan pula bahwa saat ini kawasan wisata Gunung Kelut tetap dibuka untuk masyarakat. Hal dipastikan setelah pemerintah Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan petugas PVMBG dalam mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Kelut sekaligus memastikan keamanan bagi para wisatawan.
4: Alhamdulillah Kelut, sesuai pemantauan kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari BPMBG, aktivitasnya masih normal. Normal dari pengamatan, baik itu kondisi permukaan kawah, suhu, gempa yang terpantau, itu masih normal. Walaupun ada gempa seismik lah 4 kali kalau nggak salah kemarin, tapi kondisinya masih normal. Walaupun normal, karena itu wilayah gunung api yang tetap aktif, kita tetap diminta waspada. Ada imbuan-imbuan, tentu tidak boleh mendekati kawah seperti yang selama ini dilakukan, tidak boleh mendekati kawah dalam radius sampai 1 km dan itu tetap ada pagar yang sebagai pengaman.
2: Lebih lanjut, walaupun status level 1 atau normal di Gunung Kelut, pemerintah juga memastikan agar masyarakat ini untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Bahkan, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius 1 km dari titik kawah. Ayu Citra melaporkan.
1: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa, yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
5: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang berjumlah 88 kejadian, sementara 23 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Dalam periode tersebut, tidak tercatat gempa bumi dalam. Sebagian besar aktivitas sismik masih didominasi gempa bumi dangkal yang umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. BMKG mencatat magnitudo terbesar yang terjadi selama periode pemantauan mencapai 5.38, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1.12. Berdasarkan distribusi harian, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 6 September 2026 dengan 22 kejadian. Sementara itu, aktivitas terendah tercatat pada 9 September 2026 dengan 10 kejadian. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas jumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Meski frekuensi gempa bumi masih cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan.
7: Kan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Periode 4 September sampai 10 September 2026. Pada periode ini telah terjadi 111 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,1 hingga 5,3. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini yaitu subduksi lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia dan sesar aktif di daratan dan di laut sekitar Pulau Jawa. Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 88 kejadian.
6: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini hari spesial, hari radio tanggal 11 September begitu ya. Hari radio ke-81 tahun mendengar. Dan ini juga merupakan hari radio atau peringatan hari radio begitu ya, lebih tepatnya, yang dilewati sama Dini selama 16 kali. Selama ada di RRI Surabaya begitu ya, sejak tahun 2010 mendengar. Jadi ini adalah hari radio ke-16 kalinya ya, saat Dini ada di RRI Surabaya. Dan di hari radio kali ini mendengar, Dini mau ngucapin selamat hari radio. Terima kasih untuk semua pendengar yang selalu ada begitu ya, yang selalu mengikuti siaran kami begitu ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan yang pasti selamat hari radio juga untuk semuanya, dan terima kasih agar apa ya, untuk selalu enggak pernah ninggalin RRI Surabaya, khususnya Pro 1 RRI Surabaya, selalu menemani di program-program kami di Surabaya pagi ini, Surabaya siang ini, Surabaya sore ini, sampai Surabaya malam ini ya. Dan yang pasti semoga hari radio ini bisa menjadi kebahagiaan bagi semuanya. Dan nanti Dini punya ini deh, punya hadiah deh dalam tanda kutip begitu ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat sebagai hadiah hari radio ya. Boleh deh nanti 3 penelpon pertama request lagu apa ya. Dan nanti kita akan bahas beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.

0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan yang diakibatkan fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruning Tias, Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api yang sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat, hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang mengalami erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi. Dan hari ini karena hari spesial ya, hari radio, edisi hari radio mendengar, Dini mau ngajakin tapi nanti ya jam 18 ya. Nanti ada 3 penelpon pertama begitu ya, yang akan Dini hadiahi request lagu ya, pengen dengerin lagu apa begitu ya. Tapi lagunya jangan lama-lama ya, nanti kalau lama-lama nanti ke ruang rindu deh segmennya. Nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Barat sebagai hadiah hari radio ya di sore hari ini. Boleh gak kalau pesan lagunya sekarang tapi nanti diputernya pukul 18? Gak boleh, sabar ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dini tidak menerima pesanan. Jadi di sore hari ini ya, edisi hari radio spesial, hari radio kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Siti. Terima kasih.
1: Semoga sukses terus.
0: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Karena saya mau pergi Putri Saiki.
0: Oh, enggak mau. Dang, nanti jam 18 aja. Tidak mempan dirayu pokoknya. Waduh, dijotak rek wedi aku tuh, tak dijotak-jotak gitu ya. Baik, ditunggu nanti ya Bu Siti ya. Jam 18 ya. Kenapa? Jam 18? Satu jam lagi. Oh, jangan pergi-pergi dulu, temenin aku. Oke. Okay. Apa Dini, tuh?
1: Semoga langgeng ya di Pro 1 Ning Dini.
0: Kau takut sih Bu Siti kalau aku hijrah?
1: Iya, jangan hijrah. Kalau hijrah pamit saya.
0: Oh, gitu dah. Baik.
1: Kamu hijrah ke Tuban Mate.
0: Oh, aku jauh sekali di Tuban.
1: Iya. Karena Ning Dini ya. Pokoknya amin. Jangan keluar dari Surabaya Ning Dini.
0: Amin,
1: ya.
0: Semoga. Iya, baik.
1: Ya,
0: oh, Bu Siti, hati-hati di jalan.
1: Banyak Ning Dini, semoga.
0: Oke. Okay.
1: Lu puterin sekarang. Saya
0: oh, enggak mau. Nanti jam 18 ya, sesuai dengan janji dan kesepakatan ya. Oke. Okay.
1: Putri apa sih?
0: Apa aja boleh. Kan bebas.
1: Mahal ini mati-matian.
0: Oh, nanti ya. Pokoknya nanti jam 18.
1: Ya nanti. Hari ini ya.
0: Oh, nanti jam 18 rebutannya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Amin
1: walahuin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Saya selalu juga untuk Bu Siti. Ada Bu Nana, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Dini Wardani.
0: Selamat sore Bu Nana.
2: Saya cuma mau ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 semakin jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Dan untuk momen untuk hari ini ya, mudahnya. Saya rasa memang kita perlu saling berbagi, saling memberi, walaupun berbeda agama. Okay. Saya sendiri Muslim, tapi sebelah rumah saya ini saudara, kakak dari suami saya non-Muslim.
0: Okay.
2: Tapi kami saling menjaga, jadi saat Lebaran mereka datang ke saya, saat Natal saya yang datang ke mereka.
0: Baik.
2: Begitu, itu lebih aman, lebih nyaman, lebih rukun. Kun. Jadi kalau ada apa-apa, saya pamit ya Mbak. Pasti dia mendoakan kita.
0: Okay.
2: Semoga Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Begitu juga kalau dia datang ke rumah saya selalu mendoakan. Semoga Allah selalu melindungi.
0: Baik.
2: Gitu. Toh tujuan kita sama pada
0: benar.
2: Tuhan Yang Maha Esa. Apakah betul kata-kata saya? Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana. Karena tadi gabung di ini ya harusnya ya. Di Beranda Asacita begitu ya. Moderasi beragama. Tadi kita ngobrol panjang lebar bareng sama Pendeta Andri Purnawan SSIMTS begitu ya. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur. Tokoh Rohaniawan Kristen. Indonesia merayakan perbedaan ya. Dan harusnya nanti tadi ya karena tadi keterbatasan waktu gitu ya Bu Nana ya, mohon maaf baru terputar sekarang ya. Oke, kalau begitu kita update dulu Untuk informasi arus lalu lintas di kota Surabaya, pendengar, karena hari ini hari apa? Benar, hari ini hari Jumat ya. Karena kalau udah hari Jumat, kenapa? Gak pernah ada selangnya sudut kota Surabaya. Selalu padat merambat ya. Di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, Flyover Waru, Gedangan, sore hari ini luar biasa. Padat merambat, pendengar. Kemudian di kawasan Jalan Rungkut Madya mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai Kenjeran, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Manyar Kertoarjo mengarah ke kawasan Kertajaya, sore hari ini juga padat merambat. Majen Sungkono, Majen Her Muhammad ya, ini juga padat merambat. Kemudian di kawasan Jalan Mastrip Gunung Sari mengarah ke kawasan Wiyung ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Raya Majen Sungkono. Oh, udah ya, tadi padat merambat ya. Kemudian di kawasan Banyurip ya, di bawah flyover juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, sore hari ini juga padat merambat. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah ke Kedung Cowek ya, atau mengarah ke kawasan Jembatan Suramadu, ini ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kemudian Surabaya Barat ini juga padat merambat ya, sore hari ini kawasan Lidah ya, di kawasan Unesa ini juga ada kepadatan arus lalu lintas hingga mengarah kawasan Graha Family ya di sore hari ini. Sementara itu untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di angka 29 derajat Celcius ya, jadi cukup ya, sedikit enggak trik-trik banget gitu ya, enggak panas-panas banget, enggak syumuk-syumuk banget ya, cocok banget bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan daripada bermacet-macet ria, sembari menemani Anda untuk mencari senja barengan sama Samuel Cipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saat ini 17.22 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema Esok Apa Yang Akan Terjadi. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana mulut kita dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Esok mungkin kita sudah mati dan jasad kita dikubur entah di mana. Atau saat kita sedang tua sehingga harus berpegangan dengan tongkat untuk berjalan dengan tertatih-tatih. Atau kita sedang menunggu kematian, pendengar. Kematian datang dengan kebaikan yang besar dan bukan keburukan. Amin. Ini doa kita. Kelak, izinkan katakanlah saya bermimpi akan bertebaran di muka bumi ini generasi yang selalu meninggikan kalimat Allah, menyeru kepada kebenaran dengan cara yang baik, saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran. Tangannya selalu mentengadah, mengendalikan kehidupan, tapi hatinya merindukan kematian. Illa baituka ya Allah. Bukan karena kita jenuh dan berputus asa terhadap dunia, tetapi karena kampung akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mereka gigih merebut dunia bukan karena gila harta dan takut mati, bukan, tetapi karena ingin menjadikan setiap detik dari kehidupan kita untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Mereka gigih bekerja karena mengharap setiap tetes keringatnya dapat menjadi pembuka jalannya ke surga. Mungkin juga mereka sedang mengendalikan dunia dan memenuhi hatinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Sebagian lainnya mungkin sedang memimpin ma'had putri yang setiap alumninya menjadi penentu sejarah kehidupan dunia. Bukankah ibu itu adalah al-madrasatul ula? Artinya madrasah yang pertama, yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka persiapkanlah visi dan misi kecakapan seorang ibu sama pentingnya dengan mempersiapkan umat ini ke depan. Membiarkan anak-anak perempuan menyibukkan diri dengan hasrat untuk memperoleh perhatian dengan lawan jenisnya, seperti mengizinkan masa depan agama dan umat ini menjadi hancur. Persiapkan juga pula generasi laki-laki agar menjadi generasi pemberani bagi dinul Islam, agama ini. Generasi yang menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang harinya. Mereka mampu menegakkan kepala, mentengadahkan kepala dengan harga diri, izzah yang tinggi di hadapan manusia, dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut, penuh kasih dan cinta. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ketulusan cinta mampu menggerakkan hati para bunda untuk tak henti-hentinya memberi perhatian. Ia tetap mampu tersenyum di saat anak bangun tengah malam, tepat ketika ia baru saja terlelap, meski ada suami yang mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aisyah radhiyallahu an menangis kagum kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya yang lembut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, Aisyah menangis seraya berucap, "Kana kulluhu amrihi ajabah." Ah, semuanya begitu menakjubkan bagiku, seru Aisyah. Tatkala ditanya tentang apa yang paling berkesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya, ia kemudian bertutur tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk qiyamul lail. Hanya itu. Tetapi perkara yang kecil ini tak akan hadir jika tak ada perhatian yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, betapa seringnya kami merasa suci padahal tak satu pun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak maupun istrinya yang sanggup kami contoh. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kami yang lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi mengharapkan ridhamu,
yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan. Ya Allah yang menggenggam langit dunia, jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikanlah ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan. Ya Allah, kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu, ya Ilahi Rabbi, dan bukan permulaan musibah yang tak ada ujungnya, ya Allah. Jadikan ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agama Islam. Ya Allah, jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami hanya karena kami tak mengerti mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

الله أكبر الله

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

وأنهى عن الفحش والمنكر. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah timbulnya kekacauan dan keruntuhan akhlak.

mudah begitu ya, karena ini juga merupakan dedikasi dan juga buah hasil kerja keras dan juga buah pikir oleh seluruh insan dan juga angkasawan RRI begitu ya. Semoga Hari Radio ini bisa dinikmati oleh semuanya, seluruh insan yang berdarah R, kalau kata kata teman-teman Hari Radio ya, kalau bicara suara radio itu adalah insan berdarah R. Nah, R-nya itu apa? Radio dong ya. Kenapa ada bilang berdarah R itu apa? R-nya radio begitu ya. Karena memang kalau bicara seputar insan berdarah R ini ya, ini biasanya itu merujuk kepada kru atau kawan-kawan yang mengudara begitu ya. Dan dulu itu sempat dipopulerkan begitu ya oleh salah satu radio yang ada di Tulungagung pendengar, karena dia ini selalu bilang atau menyebut ya bahwa orang-orang yang berkecimpung di media radio itu adalah berdarah R, karena ini merupakan kiasan metafora yang menunjukkan loyalitas, totalitas, serta identitas mendalam, bahwa jiwa dan semangat mereka sepenuhnya didedikasikan untuk radio.

0: Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Tes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Universitas Brawijaya menyebut mahasiswa Fakultas Kedokteran yang jatuh dari lantai 6 gedung kampus bukan korban perundungan atau bullying. Di sisi lain, UB tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperketat standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 gedung bertingkat, serta memperkuat mitigasi kesehatan mental mahasiswa. Dan Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran FKUB, Dr. Hanif M. Biomed, LSPAN mengatakan bahwa keterangan tersebut berdasarkan investigasi internal yang dilakukan bersama dengan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Dari investigasi tersebut, pihak fakultas menyatakan tidak menemukan indikasi tekanan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PK2 Maba, masalah akademik maupun perundungan terhadap mahasiswa tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengintai di kawasan lereng Pegunungan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di tengah cuaca ekstrim dan kondisi vegetasi yang mengering, Polres Mojokerto bersama dengan petugas Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo memperketat patroli di kawasan hijau yang dinilai rawan terbakar. Patroli terpadu tersebut dilakukan Polsek Pacet bersama dengan petugas Tahura dengan menyisir sejumlah titik rawan di kawasan lereng perbukitan di Kecamatan Pacet. Patroli juga merupakan langkah preventif untuk mendeteksi sedini mungkin potensi munculnya titik api sekaligus mencegah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Sesuai janji Dini tadi mendengar, kalau tadi Dini udah bilang jam 18 ya, Dini akan kasih hadiah request lagu di hari radio hari ini begitu ya. Jadi silakan Anda bisa request lagu apa sih jam segini, langsung Dini puterin 3 penelpon pertama ya, di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Boleh lewat telepon, boleh lewat WA, boleh teks, dan apapun lah, pokoknya 3 orang pertama ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sesuai janji.
1: Nunggu lagunya.
0: Oh ya ampun, Masya Allah Bu Siti. Terima kasih lo, mati-matian ya.
1: Iya, mati-matian.
0: Soalnya mati-matian gak pergi.
1: Seperti saya mati-matian membela di depan yang
0: sini. Kok malah curhat. Baik ya, Bu Siti.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat petang. Lanjut,
0: terima kasih banyak Bu Siti, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari radio juga untuk Bu Siti. Langsung ya, luar biasa banget loh Bu Siti. Ada 3 yang akan Dini kasih hadiah di sore hari ini. Kita sapa lagi ya di sore hari ini. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu. Oh, terima kasih.
2: Gimana punya kabar, Shay?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mama Yu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Berceriakan.
0: Harus ceria dong, karena hari radio, Mama Yu.
2: Iya, ada radio itu membawa jodoh ini ya.
0: Oh, amin.
2: Dulu itu
0: amin.
2: Sama-sama fan.
0: Oh gitu ya.
2: Itu sama-sama fan.
0: Oh,
2: sampai sekarang udah punya anak 2.
0: Oh, luar biasa. Jadi radio itu bisa dapat jodoh ya.
2: Iya.
0: Semoga penyiarnya juga berjodoh sama pendengarnya loh.
2: Kacau
0: ya, baik. Mama Yu silakan. Apa tuh, warga siapa?
2: Emosi jiwa.
0: Aduh, jangan emosi, Mama Yu.
2: Enggak, itu favorit saya yang cowoknya itu.
0: Dari Yana Yulio, bukan?
2: Oke.
0: Benar ya? Yang Yana Yulio. Ya. Oke, okay, Mama Yu. Oke, ditunggu ya Mama Yu ya. Terima kasih Mama Yu. Amin. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu yang juga bergabung di line telepon Pro 1 RRI Surabaya di sore hari ini ya. Kemudian ada siapa lagi? Wow, ada Mas Farid ternyata. Halo Mas Farid, terima kasih ada di WhatsApp ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga selamat sore untuk Mbak Dini Wardani. Selamat hari radio. Semoga hari radio ini bisa menjadi hari yang membahagiakan buat seluruh insan radio. Gak cuma kru radio aja, tapi semuanya. Oke, aku request lagunya itu ada titik-titik doa aja Mbak Dini Wardani dari Sal Priadi. Biar hari radio ini bisa membawa keberkahan, kita berdoa dulu ya, karena hari radio ini ada titik-titik doa di ujung usianya. Semoga ini juga bisa menjadi semangat bagi para angkasawan RRI dan juga para semuanya. Oke, thank you Mbak Dini, semakin cantik di udara. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak ya untuk Mas Farid ya. Iya, Mas Farid ya. Mas Farid ketumben sih ini foto profilnya tumben ganti, biasanya gak ganti ya. Oke, udah ya, udah tuntas. Ada 3 ya di sore hari ini. Ada mati-matian dari Mahal ini, emosi jiwa dari Yana Yulio, dan juga ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Kita dengarkan bersama dan hadiah yang Dini kasih ya di sore hari ini. Semoga gak bosan.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Emosi Jiwa dari Yana Yulio dan juga ada Mahalini Mati-Matian sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-26 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan masih dalam suasana Hari Radio begitu ya di tahun 2026 ini yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini menjadi simbol perjuangan para angkasawan dan angkasawati dalam mempertahankan alat siaran serta menyampaikan informasi krusial bagi bangsa Indonesia pendengar. Dan tentu saja ini juga merupakan wujud dari pengabdian Tri Prasetya RRI begitu ya, yang tidak hanya menjadi semboyan saja begitu ya, tapi juga diwujudkan melalui perbuatan dan tindakan pendengar. Dan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September ini bertepatan dengan hari berdirinya Radio Republik Indonesia RRI sebagai momentum untuk mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pendengar, radio ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada rakyat Indonesia yang saat itu menghadapi berbagai tantangan pasca proklamasi kemerdekaan. Dan keberadaan radio sejak kemerdekaan ini juga menunjukkan fungsinya sebagai medium komunikasi massa yang esensial dalam proses konsolidasi nasional dan penyatuan informasi di seluruh wilayah Indonesia ya. Hari Radio Nasional pada 11 September pendengar, ini juga merupakan hari lahirnya RRI begitu ya, dan hingga saat ini radio ini tetap menjadi bagian salah satu media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Keberadaannya ini juga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok tanah air melalui layanan lembaga penyiaran publik atau LPP pendengar. Anda bisa mendengarkan RRI ya, khususnya RRI Surabaya, ini gak cuman di radio analog aja, tapi juga di radio streaming, di radio digital, dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Jadi meskipun saat ini Anda tidak di satu kota, tidak di Surabaya begitu ya, mungkin saat ini sedang di Jakarta, lagi di Palembang, lagi di Aceh, lagi di Makassar ya, atau mungkin lagi dimanapun Anda berada ya, melalui streaming Pro 1 RRI Surabaya, Anda bisa mendengarkan RRI Surabaya dimanapun berada ya. Dan yang pasti hari radio ini juga menjadi penyemangat ya bagi para insan radio untuk terus berkarya dan juga menyuarakan kedamaian begitu ya, dengan jargon bicara yang baik-baik ya. Semoga ini bisa menyebarkan semangat ya untuk kita semuanya dalam hal untuk menebar kebaikan dan juga untuk membangun peradaban manusia pendengar. Karena bicara seputar radio saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi ya di era saat ini, terlebih saat ini juga era artificial intelligence atau AI begitu ya. Dan radio saat ini ini juga menjadi teman dalam tanda kutip ya, dalam sepi mungkin ya, karena orang kalau konsumsi radio saat ini tuh udah nggak di radio analog aja, tapi juga di digital dan juga di streaming. Nah kadang ada juga yang merekam ya siaran radio demi bisa disiarkan nanti begitu ya. Jadi radio ini selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan adanya hari radio ini juga bisa membuat yang tadinya gak pernah dengar radio jadi dengar radio gitu ya. Yang tadinya cuman sekilas dan berlalu aja, radio cuman buat menemani ketika berkendara di jalan aja. Semoga dengan adanya hari radio ini semakin banyak pendengarnya, gak cuman di jalan aja, tapi juga menemani Anda dimanapun berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 18:37 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Memberi maaf itu akan menghilangkan sesak di dada dan tenang dalam perbuatan, juga menunjukkan kemuliaan hati. Maka dalam hidup dan kehidupan, mari saling maaf dan memaafkan.

Anda ditemani Dini Wardani pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini begitu ya. Dan sore hari ini masih

Indonesia Barat. Kalau di daerah tengah begitu ya, pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan juga kalau di daerah timur pukul 11 siang. 11 itu masuk pagi atau siang? Waktu Indonesia Timur begitu ya. Dan memang setiap hari radio pendengar ini selalu ada yang namanya penyulutan obor ya. Dan budaya penyulutan obor ini selalu menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang selalu dilakukan bersama barengan dengan pusat begitu ya. Dan penyulutan obor di RRI Surabaya ini dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Bapak Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan juga undangan yang hadir di auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pendengar. Dan usai acara, prosesi penyulutan obor ini menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Triprasetya. Ya, karena penyulutan obor ini pendengar mengingatkan kita untuk bersemangat menjalankan operasional dengan berdasarkan kepada Triprasetya RRI begitu ya. Dan tidak hanya pelaksanaan operasional saja, peringatan ini juga sebagai lambang untuk perjuangan dan juga menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu ya. Dan dengan adanya penyulutan obor begitu ya, ini diharapkan yang tersulut itu adalah semangatnya ya. Jangan yang lain ya. Jadi RRI kami para angkasawan begitu ya, ini selalu memegang teguh ya yang namanya Triprasetya RRI dalam melakukan kerja jurnalistik di radio pendengar. Apa saja sih isinya Triprasetya RRI itu, apa sih sebenarnya? Triprasetya RRI itu adalah sebuah piagam atau deklarasi begitu ya, yang diikrarkan pada tanggal 11 September 1945 yang berisi 3 tekad atau 3 komitmen yang mendasar bagi RRI berdengar, yakni kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun jua. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa-jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 begitu ya. Dan makna dan juga fungsi Triprasetya ini pendengar, ini bukan hanya sekadar teks sejarah saja. Lebih jauh dari itu ya, memiliki fungsi yang sangat dalam, yakni meneguhkan netralitas dan independensi RRI. Butir ketiga khususnya menegaskan bahwa RRI ini harus berdiri di atas aliran politik atau golongan agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Kemudian ini juga menjadi pedoman etika bagi para penyiar dan juga seluruh staf RRI dalam membuat keputusan dan pelaksanaan siaran, dari mulai konten hingga penggunaan sarana penyiaran. Dan Triprasetya atau piagam Triprasetya ini juga memiliki fungsi dan makna untuk memotivasi pengabdian ya. Karena Triprasetya ini juga dijadikan momentum peringatan hari-hari penting RRI seperti hari ulang tahun RRI, sering disertai dengan prosesi simbolik seperti penyulutan obor Triprasetya, dan menjadi pijakan perubahan institusi terutama setelah era reformasi, ketika RRI dituntut menjadi lembaga penyiaran publik atau LPP yang independen, netral, dan bukan sebagai corong pemerintah atau golongan pendengar. Jadi itu tadi ya, kenapa sih harus ada Triprasetya? Karena Triprasetya itu adalah janji para angkasawan-angkasawati begitu ya, untuk tetap menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Dan saat ini 18:54 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul berapa ya? Jangan lama-lama deh, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu ya. Ini adalah lagu dari The Virgin, Belahan Jiwa, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena apa? Karena hari radio RRI ini sudah menjadi belahan jiwanya Dini ya. Dini

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor ciri khasnya adalah mengingat kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RP. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026, budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: Dalam tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baidi Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara DS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara DS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih Anda. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema kewajiban orang tua terhadap anak bersama dengan Dr. Kiai Haji Imron Rosyadi, MHI. Dari Studio Pro Satria Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad afdalil khaliqati 'ajama wa 'araba wa askahum hasaba wa nasaba wa 'ala alihi wa ashabihi sadatin mujaba. Amma ba'du. Ikhwanal iman RRI Surabaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas nikmat dan kasih sayangnya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dan sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman serta berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia pilihan, pembawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Ikhwanul iman RRI Surabaya rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hakul walati ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyuallimahu alkitabata wassibahata wakimayata wa alla yarzuqahu illa tayyiban wa ayyu zawwijahu idza adraka." Rawahul Hakim. Yang artinya, kewajiban orang tua yang menjadi haknya anak, yang pertama adalah memberikan nama yang baik, kemudian mendidik akhlak, mendidik karakter atau kepribadian anak, kemudian mengajarkan tulisan, berenang, dan memanah, kemudian memberikan rizki yang baik dan memfasilitasi pernikahan anak ketika sudah menemukan jodohnya. Ikhwanul iman RRI Surabaya rahimakumullah. Kewajiban orang tua yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Tentu kita ketahui bahwa nama bukan hanya sekadar sebutan atau tanda pengenal bagi anak, melainkan doa, harapan serta identitas spiritual anak sepanjang hayat. Menyematkan nama yang baik berarti kita mendoakan dan berharap agar sang anak kelak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan arti dari nama tersebut. Ketika orang tua memilih nama untuk anaknya, pasti akan terbayang keinginan dan harapan masa depannya. Di balik pemberian nama anak, terdapat indikasi kecintaan orang tua kepada figur yang menjadi idolanya. Orang tua yang mempunyai idola atlet terkenal, pemain sepak bola kebanggaan, atau artis papan atas, terkadang menjadikan nama idolanya tersebut untuk nama anaknya. Terkadang orang tua tidak sadar apakah figur idolanya tersebut termasuk orang yang soleh ataukah tidak. Kalau ternyata figur yang diidolakan tersebut adalah bukan sosok yang soleh, maka secara tidak langsung orang tua berharap anaknya akan tumbuh menjadi anak yang tidak soleh sebagaimana figur idolanya tersebut. Karena orang tua tidak sadar bahwa nama adalah bagian dari doa. Ketika kita menyebut atau memanggil nama anak kita, maka secara tidak langsung
kita mendoakan anak kita akan menjadi individu sebagaimana arti dari nama tersebut. Sebagai seorang Muslim, tentu kita mempunyai figur ideal, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semestinya dalam memberikan nama, sematkan nama beliau untuk anak-anak kita dengan harapan kelak anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlakul karimah, serta berkepribadian mulia sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memberikan nama, kita menyematkan nama beliau dengan nama Muhammad atau nama Ahmad atau nama sebutan-sebutan yang melekat pada beliau. Dengan harapan ketika kita menyebut nama anak itu, yang di nama tersebut ada nama Muhammad, ada nama Ahmad atau nama-nama Rasulullah yang lainnya, kita berharap sekaligus berdoa, semoga anak kita akan berkepribadian mulia sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mendidik anak agar berkarakter baik, menanamkan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama kehidupan anak agar menjadi pribadi yang soleh-solehah. Membimbing anak merupakan wujud tanggung jawab dan kecintaan orang tua. Membimbing anak berarti menyelamatkan masa depan anak sekaligus menyelamatkan masa depan orang tua. Kenapa demikian? Dengan membimbing anak berarti fa insyaallah anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah dan berperilaku sebagaimana ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus karena kita mendidik anak, maka kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Karena dengan memberikan pendidikan kepada anak, berarti tanggung jawab kita sudah kita lakukan, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala dari pelaksanaan kewajiban kita, sekaligus anak yang kita didik akan menjadi investasi akhirat kita. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka akan menjadi jariah kebaikan bagi kita pula. Tapi begitu sebaliknya, ketika kita melalaikan mendidik anak, kemudian anak kita tidak mengerti agama, anak kita berkepribadian yang buruk, berperilaku tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, ketentuan-ketentuan agama, maka kesalahan anak itu akan menjadi kesalahan orang tua. Dosa yang dilakukan oleh anak itu pun menjadi jariah dosa bagi orang tuanya. Dengan demikian, maka ketika kita tidak membimbing dan mendidik anak kita, itu secara otomatis menjerumuskan anak-anak kita menuju jurang kerusakan, sekaligus menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam perbuatan dosa dari anak yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka berkata, wahai Tuhan kami,
Sesungguhnya kami menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang secara kontekstual, ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika kita orang tua yang secara otomatis sebagai seorang pemimpin, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin untuk mendidik anak, maka ketika anak itu tersesat di jalan karena tidak mengenal agama, ketika anak kita melakukan atau berperilaku di luar koridor agama, yang ketidaktahuan mereka karena kita tidak pernah mendidiknya, maka anak nanti akan menuntut. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَ. Ya Allah, saya berperilaku seperti ini. Saya melakukan dosa. Saya tidak kenal dengan Engkau. Saya tidak kenal agama. Saya tidak kenal kewajiban dan larangan. Itu karena kami tidak pernah dididik oleh orang tua kami. Maka anak kita nanti akan menuntut, Rabbana atihim dhifaini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Yang secara kontekstual, ayat itu kita pahami, anak kita nanti akan menuntut, ya Allah, kalau karena perbuatan salah saya, kemudian saya harus masuk neraka, maka orang tua saya pun harus ditarik masuk ke dalam neraka karena perbuatan saya, karena kelalaian orang tua mendidik saya. Ikhwanul iman rahimakumullah, RRI Surabaya dimanapun berada. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan menulis, berenang, dan memanah. Yang secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua memberikan, mengajarkan keterampilan menulis. Menulis adalah simbol dari literasi, simbol dari kecerdasan intelektual, serta penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian, berenang dan memanah adalah simbol ketangkasan, ketahanan, berpikir kritis dan fokus, serta kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi tuntutan zaman. Pada saat itu, keterampilan berenang dan memanah dibutuhkan sesuai dengan konteks zamannya. Sehingga dalam konteks sekarang, simbol keterampilan itu bisa kita wujudkan dalam keterampilan atau skill yang bermanfaat untuk anak kita agar bisa survive, seperti penguasaan komputer, teknologi informasi, teori ekonomi, dan lain-lain sebagainya, agar anak kita bisa mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Kemudian, kewajiban berikutnya adalah memberikan nafkah atau rizki yang thayyib. Thayyib itu mengandung dua hal. Yang pertama halal, yang kedua menyehatkan. Yang mengandung vitamin, protein yang bermanfaat untuk tubuh. Seandainya dua hal itu tidak bisa kita raih, minimal rizki atau nafkah yang kita berikan kepada anak kita adalah rizki yang halal. Kenapa demikian? Karena rizki yang halal itu akan berproses dan mempengaruhi perkembangan spiritual anak kita.
rizki yang haram itu memiliki sifat panas sebagaimana sifat panasnya api neraka. Maka kalau kita memberikan nafkah atau memberikan rizki kepada anak kita sesuatu yang haram, maka sama dengan kita memasukkan sesuatu yang panas ke dalam tubuh atau lambung anak kita. Karena terlalu sering memasukkan sesuatu yang panas, maka sifat panas itu akan membuat tandus rohani anak kita. Karena rohani anak kita tandus, maka perkembangan spiritual anak kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Sehingga kalau kita sering memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak kita, mungkin anak kita secara fisik sehat, tetapi secara spiritual anak kita mati. Sehingga karena spiritualnya mati, rohaninya gersang atau tandus, maka anak kita susah dikasih nasihat. Anak kita susah untuk diajarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan anak kita berani menentang kewajibannya kepada Allah, bahkan mungkin berani kepada kita sebagai orang tua. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Terkadang perilaku anak kita, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anak kita, itu terkadang karena faktor orang tua. Tapi seringkali orang tua tidak sadar bahwa anak kita yang nakal, anak kita yang tidak soleh, itu sebenarnya karena faktor orang tua yang sering memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak kita. Karena nafkah yang tidak halal akan membunuh spiritual anak kita, akan menggersangkan rohani anak kita. Karena rohani yang gersang sehingga kebaikan-kebaikan tidak bisa tumbuh subur di dalam jiwa anak kita. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam memberikan rizki dan nafkah anak kita. Jangan sampai kita salah dalam mewujudkan cinta kita kepada anak. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada anak, kita ingin memberikan nafkah yang banyak, kita memberikan kecukupan ekonomi yang banyak, yang mapan kepada anak kita.

tentunya memberikan nafkah, memberikan rizki yang halal kepada anak-anak kita. Kemudian kewajiban berikutnya adalah menikahkan ketika sudah ketemu dengan jodohnya. Apabila anak kita telah memasuki usia dewasa, sudah baligh, memiliki kematangan fisik dan emosional, termasuk sudah punya kesiapan ekonomi, dan menemukan jodoh atau calon sekufu, maka orang tua wajib membantu dan memfasilitasi pernikahan mereka. Tentunya dengan terlebih dahulu memberikan edukasi kesehatan reproduksi, bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena menunda pernikahan mereka tanpa alasan syar'i berisiko menyerumuskan anak kita ke dalam fitnah dan perbuatan dosa. Ikhwanul Iman RRI Surabaya rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang orang tua bisa menjalankan amanah dari Allah berupa anak untuk membimbing dengan baik, memberikan nafkah yang halal, dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban agama bagi orang tua. Dan tentunya kita berharap semoga anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiran wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini 19:57 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Antikong dengan tema Mereka Yang Pulang Terlambat. Dan dari studio Pro Satu RRI Surabaya, Dini Wardani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu esok ya. Esok perjalanan Dini panjang dari jam 11 siang sampai 16:30 waktu Indonesia Barat begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat istirahat. Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu toh.
2: Sebenarnya abang juga bingung sama hidup abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir. Sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, tuh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok, toh?
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, bertemu kembali bersama saya Jody Wanda dalam program Surabaya Malam ini untuk edisi hari ini 11 September 2026.

Dari Ratu ya, Ratu Sejagat sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda setia pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dari seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini. Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda dalam kebersamaan kita. Edisi spesial hari peringatan hari radio ya, peringatan hari radio ke-81 tahun, di mana kita sama-sama akan mengajak Anda juga untuk bisa bergabung dan juga bisa berinteraksi kembali bersama kami malam hari ini hingga nanti pukul 21 dalam program Ngobras, ngobrol santai bareng Jo Adi Yuanda. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol seputar RRI menurut pandangan Anda begitu. Nah, malam hari ini saya juga ingin ngobrol-ngobrol santai seputar radio ya, radio Republik Indonesia atau mungkin radio apapun yang Anda dengarkan ya. Boleh radio selain RRI, boleh kemarin juga ada cerita, dengerin radio media, radio kemarin itu dari Pasuruan gitu ya. Banyak radio yang Anda dengarkan, baik radio dari Surabaya maupun juga radio dari luar kota Surabaya. Nah, bicara soal radio di pendengar, radio selalu menemani Anda atau selalu menemani saya ketika titik. Anda bisa bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 081331499. Radio selalu menemani saya ketika titik. Nah, ini Anda bisa pilih ya. Anda bisa sesuaikan dengan bagaimana Anda bisa menikmati siaran radio. Apakah ketika macet, Anda dengerin radio di mobil, ataukah ketika Anda memasak di rumah gitu ya, lagi masak sambil dengerin radio, ataupun juga mungkin Anda suka mendengarkan radio ketika Anda sedang bekerja di kantor misalnya, atau sedang ngerjakin tugas di rumah misalnya ya, atau sedang jualan, sedang buka lapak gitu ya. Kemudian Anda juga mendengarkan radio, ataupun juga mungkin Anda suka mendengarkan radio ketika Anda sedang ronda, ataupun juga mungkin sedang perjalanan jauh, atau pas lagi sendiri di rumah baru bisa dengerin radio, atau pas lagi sedang patah hati. Nah, kalau Anda kira-kiranya Anda suka dengerin radio ketika Anda titik. Silakan bergabung bersama kami. Saya tunggu atensi-atensinya di 0315345474 dan juga 081331499. Bersama saya Jo Adi Yuanda dalam Ngobras.

0: Radio penuh kenangan, radio juga teman beraktivitas. Nah, bicara soal radio sebagai teman beraktivitas gitu ya. Kira-kira kalau Anda sendiri mendengar, Anda boleh deh ceritain ketika Anda mendengarkan radio atau radio selalu menemani saya ketika titik-titik-titik-titik gitu. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras,
0: iya.
1: Bang Jo
0: Adi Yuan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Oma Yanti Queen. Apa kabar, Oma? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, saya juga sehat. Betul.
1: Sebelum saya ikut tema, boleh saya menghadirkan rasa bahagia saya?
0: Boleh, silakan, Oma.
1: Iya, dirgahayu ya buat RRI yang ke-81 HUT. Semoga RRI dengan seluruh pimpinan, staff, dan angkasawan serta angkasawatinya senantiasa menjadi media inspiratif yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Amin. Ya.
1: Iya, sebetulnya saya mau nyanyi itu apa namanya?
0: Sri Prasetya. Wah, pasti suaranya merdu ya. Aduh, nanti aja dulu, jangan sekarang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sinyalnya baik karena di sini banyak debu vulkanik.
0: Betul. Karena ini ya, karena apa namanya? Masih ada
1: Saya
0: ini ya.
1: Menghilang terus.
0: Dampak karena ini ya, anak Gunung Krakatau. Oke, Oma, silakan. Mungkin langsung saja. Kalau menurut Oma sendiri,
1: Ini
0: ulang dulu, apa pertanyaannya diulang. Radio selalu menemani saya ketika apa?
1: Selalu menemani Oma Yanti Queen ketika jam 5 pagi, religi pagi.
0: Ketika apa itu? Terus, ketika apa? Kenapa? Ketika apa? Macet, bekerja, ketika apa? Oma ketika apa?
1: Enggak dong, khusus itu kan masih di rumah.
0: Iya, ketika apa berarti? Ketika santai, ketika...
1: Khusus memang menunggu. Kalau tidak ke masjid, saya menunggu religi pagi.
0: Ketika saya menunggu, ketika saya mau apa? Saya menantikan apa? Ketika Oma lagi ngapain? Mau ngapain? Atau sedang
1: yang
0: apa?
1: Spesial dong. Saya sudah tunggu dari abis sholat subuh, saya sudah pasang itu. Sama mendengarkan berita-berita itu ya, yang sudah diinikan.
0: Jadi ketika juga. Ketika Oma sedang menantikan informasi pagi gitu ya, atau ketika Oma akan beraktivitas gitu ya.
1: Sebelum sholat duha gitu.
0: Sebelum sholat, berarti Anda mendengarkan radio ketika sebelum akan atau akan melaksanakan sholat duha gitu ya.
1: Iya.
0: Terus
1: saya juga RRI ini punya kelebihan, di samping saya juga mendengarkan acara favorit ya,
0: ketika
1: kita atau Luang Rindu atau Ngobras seperti ini. Cuman ada kelebihannya lah, boleh dikatakan radio menemani Oma Yanti Queen tanpa mengganggu multitasking. Satu-satunya media yang bisa dinikmati dengan nyaman. Misalnya sambil menyetir R4, bukan R2.
0: Oma nyetir nih, sambil Oma nyetir gitu maksudnya. Atau
1: selalu itu.
0: Jadi
1: mau kemana? Kalau misalnya ada acara yang saya yang agak ini ya semi apa ya, resmi gitu ya. Saya dengarkan dulu itu.
0: Jadi sambil Oma nyetir gitu.
1: Nyaman. Misalnya pun dengan memasak, kalau saya tidak ada tidak ada rias merias, sedang memasak, itu semua ke ruang tamu, ke dapur, ke apa, kami pasang loudspeaker.
0: Nah kalau misalnya ini saya mau tanya pertanyaan berikutnya, kalau misalnya RRI ini menurut menurut Oma Yanti ya, RRI sendiri kan sekarang usianya sudah 81 tahun, betul ya? Kalau RRI umurnya 81 tahun, misalnya dia adalah seorang manusia, kira-kira orangnya seperti apa ya RRI itu?
1: Ya sudah pengalaman yang sangat banyak sekali. ya.
0: Seperti apa, kakek, nenek, atau orang yang suka nongkrong?
1: Tidak bisa di kalau
0: kalau misalnya dia manusia. Kalau dia misalnya manusia itu kayak apa? Tidak orang yang
1: dikatakan lansia, sudah banyak asam garamnya lah begitu.
0: Berarti bukan lansia.
1: Saya belum selesai tadi ya, yang bekerja, saya memasak, bekerja tanpa perlu menatap layar radio itu ya.
0: Oke, kami terus dapat juga, jawabannya.
1: Iya, terus apa dengan gratis ya, tidak memerlukan pasti banyak kuota internet,
0: betul,
1: cukup
0: betul
1: modal perangkat radio atau smartphone jadul gitu.
0: Siap.
1: Kecepatan informasi lokal, Masya Allah, menyampaikan misalnya saya ingin berita darurat atau edukasi ya, kondisi lalu lintas. Saya kalau macet di mana, saya hubungi itu radio yang suka menginikan lalu lintas ya. Dengan apa namanya? Untuk meminta informasi, saling memberikan informasi cuaca, apa begitu.
0: Baik, baik. Terima kasih kalau begitu atas atensinya, Oma. Sehat selalu ya, untuk Oma Yanti Queen ya.
1: Sekali di udara,
0: Di mana? Di mana, Oma?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara kok jadi tebak-tebakan sama saya nih ya. Kalau saya sekali di udara tetap di udara ya kan. Kalau menurut Anda mendengar sekali di udara tetap di udara gitu ya. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini ya. Dari Banten jauh-jauh tuh ya. Jadi kalau misalnya RRI ini menurut Anda radio ya, apapun lah radionya, gak selalu harus RRI gitu ya. Anda dengerin radio itu selalu menemani ketika Anda ngapain. Itu yang ingin saya tanyakan. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Ngobras, malam juga
0: abang. Malam, oke. Selamat malam, sehat, Abang ya, Kobar. Sehat, Alhamdulillah. Abang Kobar sehat?
2: Sehat, langkahnya mendengar menjo.
0: Baik.
2: Tanya puter-puterkan sama Bu apa Inang Ngopeng Yanti Queen nggak sinkron. Coba Abang Jo tanya sama saya.
0: Itu makanya saya pertanyaan saya cuma simpel aja sebetulnya. Radio radio ya, selalu menemani apa? Saya ketika apa nih?
2: Nah begitu harus dijawab. Coba Abang Jo tanya sama Bang Kobar.
0: Bang Kobar, radio selalu menemani Bang Kobar ketika apa? Titik.
2: Ketika Bang Kobar keadaan macet.
0: Oh, ya. Jadi pas macet dengerin radio ya.
2: Radio, Bang. Biar enggak emosi, Bang.
0: Oh, gitu.
2: Karena emosi jengkel mangkel. Ya terpaksa itu, Bang.
0: Oh, nah.
2: Halo, Bang Jo tadi tanya usia 81.
0: Ibarat manusia itu seperti apa? Gambarannya seperti apa?
2: Laki-laki ya, Bang ya. Seandainya laki-laki.
0: Laki-laki.
2: Ganteng, gagah, punya jenggot, tapi sayang gosong, Bang. Karena RRI dulu pernah dibakar.
0: Oh iya.
2: Tapi perempuan cantik.
0: Cantik.
2: Pokoknya cantik lah, tinggi. Tapi gosong juga mukanya, Bang.
0: Kok ngeri kali, gosong kali juga itu mukanya.
2: Itu, Bang.
0: Karena ini gosongnya karena sejarah ya. Betul, karena sejarah. Jadi sama
2: kita,
0: ketika
2: harus kita sinkronkan, Bang.
0: Betul, betul. Jadi karena misalnya gini, karena nanti, misalnya gini, Bang Kobar, kalau orang tua itu kan ada kerutan-kerutan. Nah, kerutan itu adalah punya cerita gitu ya.
2: Seandainya laki-laki ganteng gagah di perempuan ya itu cantik seperti Junatin lah ibaratnya seperti itu. Tapi saya yang mukanya gosong.
0: Oh, berarti nggak cantik.
2: Paru gosong. Laki pun seperti itu. Karena RRI dulu pernah dibakar, Bang.
0: Oh iya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih buat Bang Kobar ya. Jadi begitu, kalau ibarat kata RRI itu adalah sebagai orang gitu ya. Kayak mana orang ini, orang tua, kadang-kadang kan orang itu macam-macam ya. Memang usia 81 tahun itu bukan orang yang muda lagi ya. Apakah termasuk seperti orang tua yang gaul gitu ya. Kakek nenek yang update, tahu segala hal. Ataukah seperti orang tua yang masih suka nongkrong-nongkrong dengan anak muda gitu. Ataukah sebagai seperti orang atau teman yang tahu semua berita. Ngomong ini tahu, ngomong itu tahu, ngomong ini itu dia. Nah, kita boleh undang lagi untuk kalian yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Tindang nang di, nang RRI, ngobrol.
0: Terima kasih Bu Siti Pasuruan, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Bacikurilah.
1: Pak Tambah Bunder, seperti walu kone.
0: Sopo mane? Sing tako.
1: Siapa?
0: Mesti promosi.
1: Saya sudah selamat hari radio,
0: saat iya.
1: Sudah. Balik-balik,
0: iya. Enggak usah selamat-selamat, karena udah selamat dia, tadi udah selamatan juga tadi siang. Saya mau tahu aja.
1: Harus kosong sayang dulu.
0: Lah ya cantik kosong.
1: Ibu saya sampai tua, sampai belum meninggal, enggak kosong kok muka.
0: Rotok meden ya Bang Kobar, ya jadi horor ya.
1: Kenapa harus kosong Bang?
0: Karena pernah kebakar katanya gitu. Ya mungkin ada yang pernah kebakar, ada yang pernah dibakar. Tapi ada juga yang enggak kebakar juga. Ada, jadi separuh.
1: Saya tua dulu, sabennya sebelum meninggal itu enggak kok.
0: Enggak kosong ya. Buka, iya. Enggak. Ya mungkin rotok-rotok ireng titik lah ya. Oke, Bu Siti, coba kalau Ibu sendiri radio selalu menemani Ibu ketika apa, Bu?
1: Saya masak yang di samping saya sampai dengerin.
0: Oh iya.
1: Radio. Oh. Ucak-ucak kaos kakinya anak saya di kamar mandi itu. Tak bawa.
0: Selalu ya. Bawa. Oh iya, keren. Itu enggak takut kena air itu. Atau kan biasanya kalau enggak, masak kecipratan
1: bak. Taruh dalam tempat yang kering sama HP-HP sebarang tak sono.
0: Terus diputar volumenya kenceng gitu ya Bu ya. Jadi orang enggak, dengerin.
1: Kecil, saya lek dengerin radio.
0: Oh gitu.
1: Enggak pernah kenceng-kenceng, kecil apalagi malam. Tadi malam moro malam-malam kok ada mahal ini. Seneng banget.
0: Oh alah. Jadi ketika Ibu masak, ketika Ibu cuci-cuci atau beraktivitas di rumah selalu dengerinnya radio.
1: Loh, saya peset-peset resi-resi ya tak bawa. Pokoknya kemana-mana tak bawa.
0: Emang segede apa radionya Ibu itu kalau dibawa?
1: Kecil.
0: Oh kecil.
1: Enggak mau kecil-kecil kok.
0: Dikantongin kecil gitu. Kemananya. Dikantongin atau apa dipegang tangan aja atau pakai headset Bu dengerinnya pakai.
1: Memang kunci digantongin.
0: Ya PE.
1: Enggak. Pokoknya ikut. Pokoknya kemana-mana pokoknya saya bersih-bersih ikut.
0: Gitu ya.
1: Dengerin.
0: Keren toh. Keren banget, update gitu loh. Nah kalau misalnya ibarat kata nih, ibarat RRI itu sebagai orang, usia 81 itu kayak manusia ya. Manusia yang seperti apa RRI itu Bu?
1: Saya enggak pernah lihat orang umur 81.
0: Ya gak, ibaratnya ya enggak harus 81 ya, juga. Misalnya ya, orang tua yang kakek-kakek lah. Oh, kakek-kakek gaul atau kakek-kakek apa? Kakek-kakek yang suka nongkrong di pos
1: ya,
0: ronda.
1: Kakek-kakek pokoknya.
0: Ya, ya. Kakek-kakek sing pekun, apa kakek-kakek sing suka nyanyi atau
1: jarang sekarang orang pekun.
0: Berarti kakek-kakek yang ini, kakek-kakek yang energik gitu mungkin ya.
1: Jalannya rotok-kiwir-kiwir paling.
0: Rotok-kiwir-kiwir. Mungkin kayak sesepuh. Sesepuh gitu mungkin ya yang bilang ya, zaman maksud. Saya dulu kayak gitu. Ya,
1: itu bantalannya jenggolnya sudah menipis
0: gitu. Ya seperti kak, tapi kakek-kakeknya gaul loh Bu, kan buktinya bisa memutarkan lagu-lagu baru, informasinya kalau juga kalau update kalau ya kan
1: telinganya masih guna yo. Season dengeri radio mungkin ya.
0: Jadi RR itu kayak apa? Kayak kakek-kakek yang sehat gitu ya, yang ya, gaul.
1: Ya wis kakek-kakek lah pokoknya.
0: Ya kakek-kakek. Oh jadi delok umur itu, tapi kan juga wah ini informasinya keren, lagu-lagunya nggak kalah loh gitu kan.
1: Pokoknya buat saya radio itu segalanya. Kalau nggak ada radio itu mungkin stres.
0: Oh, mungkin. Jadi hiburan cuma radio aja.
1: Radio aja.
0: Nah, siap.
1: Buktinya sampai bukti. Jam 1 baru tak matiin.
0: Ih, mantap banget. Iya, iya, iya.
1: Kadang lupa sih
0: jam mati
1: sendiri. Pagi moro-moro. Ketuk anu.
0: Oh, iya gitu. Iya, ayam berkisar. Ya bukan koyok pitik, memang suara ayam berkisar kok koyok pitik.
1: Lek mau jam 5 itu loh kan ada.
0: Iya, yeah, itu suara, gitu. Bukan anu pitik, itu memang suara ayam Bu. Ayam itu sama dengan pitik, jadi ayam berkisar.
1: Radio ku gak dipateni, moro-moro.
0: itu sering, suara ayam bekisar gitu. Iya. Oke. Okay.
1: Mari itu suaranya Mbak Sari
0: metu. Oke. Okay. Makasih banyak ya Bu Siti ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat.
1: Lanjut.
0: Lanjut.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Riantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari musik kimia dengan Mendekatlah sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Pendengar, kita masih dalam rangkaian kemeriahan peringatan Hari Radio RRI ke-81 tahun ya. Bicara soal RRI memang banyak kisah, banyak cerita, banyak perjalanan yang sudah Anda ukir bersama dengan RRI ya. Mulai dari masa muda hingga saat ini Anda pun juga masih setia mendengarkan Radio Republik Indonesia. Banyak cerita, banyak kisah. Kalau diibaratkan manusia, usia 81 tahun memang bukan usia yang bukan lagi muda. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, RRI mampu untuk terus berinovasi dan juga mencoba untuk terus bisa selalu dekat dengan pendengarnya dimanapun saja Anda berada. Dari ujung ke ujung, ya, dari pelosok tanah air pun juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI yang sekarang ini juga bisa Anda nikmati melalui siaran audio streaming atau melalui RRI digital. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini. Untuk Anda yang suka sekali dengan mendengarkan lagu-lagu dari Black Brother, nanti saya akan hadirkan komposisinya untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik.

0: musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kembali padanya,
1: dia yang pertama menyentuh. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena nanti atau sesaat lagi kami akan kawal Anda dalam program Ruang Rindu untuk lagu Indonesia mancanegara. Anda boleh bebas memilih lagu-lagu Indonesia atau mancanegara dari tahun 2000-an ke bawah ya, 2015 atau 2020 ke bawah. Saya tunggu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat 11 September 2026. Masih dalam rangka kemeriahan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Malam hari ini saya kawal Anda dalam program spesial Ruang Rindu. Saya buka untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu Indonesia ataupun juga lagu mancanegara. Boleh ya, tahunnya dari tahun 2000-an hingga ke bawah. Anda boleh pilih satu di antara sekian banyak lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara yang ingin Anda nikmati. 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331449992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Jo.
0: Hai, terima kasih Bung Andi dari Batam.
1: Iya, alhamdulillah Batam tadi udah hujan, kemarin pun udah hujan.
0: Serius?
1: Duarius Bang Jo.
0: Duarius hujannya, tapi ini hujan perkenalan ya, artinya masih hujan-hujan yang peralihan musim gitu gak sih atau apa nih?
1: Nah, jadi alhamdulillah Batam ini kayaknya nggak ada musimnya Bang Jo.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia kadang panas, hujannya pun itu dia tadi. Nanti mungkin setengah jam hujan, nanti panas lagi, nanti mendung.
0: Jadi bukan berarti itu nanti masuk musim penghujan ya, enggak ya?
1: Ya bisa jadi.
0: Bisa
1: tapi
0: jadi.
1: Itu tadi. Okay. Tapi itu dia tadi, habis hujan dia nanti panasnya cepat dia.
0: Ibarat kata sedia payung sebelum hujan ya, apalagi
1: betul
0: ini.
1: Betul, sedia Bang Jo sebelum sebelum ngantuk.
0: Apalagi ini.
1: Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Bang Jo.
0: Sehat, alhamdulillah. Semoga
1: pengen. Semoga di hari HUT Radio RRI Radio lah ya.
0: Radio RRI boleh.
1: Radio RRI ya. Semoga ya itu dia tadi apa kita bersuara berdaulat adil dan makmur.
0: Betul. Itu tema kita untuk peringatan kali ini.
1: Iya betul. Berbarengan banget sama itu ya 17 Agustus.
0: Usianya sama. Lahirnya beda bulan aja gitu ya.
1: Iya beda. Ibaratnya kayak kembar. Bukan kembar siam ini kayaknya.
0: Kembar tahun. Iya, kembar tahun beda bulan.
1: Ya. Iya betul.
0: Bang, apalagi
1: ini? Pengen request gak apa-apa lah. Ini kan special edition ini. Special edition HUT. Bang Jo tuh lebih welcome kayaknya.
0: Apa itu?
1: Iya lebih welcome. Maksudnya lebih terbuka lah.
0: Gitu. Lebih terbuka. Ya.
1: Ya walaupun welcome drink-nya jauh ya.
0: Welcome drink. Iya. Ada welcome drink, ada keren, goodbye keren. Drink juga ada.
1: Wih,
0: ngeri.
1: Ini mau request spesial buat Pak Heri lah, kalau Bu Wira katanya kalau dispesialin ngantuk dia.
0: Boleh. Apa itu?
1: Dari Alan Walker.
0: Alan Walker.
1: Yang Alone.
0: Alone. Ini sebentar. Ini Alan Walker ini tahun berapa ini ya?
1: Masuk kalau nggak salah sih dia.
0: Masuk ya. Yang masih di bawah tahun 2020 loh ya.
1: Iya. Walker masuk
0: ya. Masuk ya. Oke. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Iya. Yang pastinya buat Bang Jo, matukan sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Bang Jo.
0: Amin, darbal alamin.
1: Ya, buat Bu Ira masuk Bu.
0: Yuk.
1: Ini special edition nih. Terus buat Oma Yanti Queen, masuk, Bu Istikaro, Bu Siti, Patua. Bang Togar apa Bang Togar
0: Bang ya? Kobar.
1: Oh, Bang Kobar.
0: Iya.
1: Berarti beda T ya.
0: Beda T, ada Togar, ada Kobar, ada Tagor ya.
1: Oh iya benar keren Bang Jo. Tetap buat semuanya lah Bang Jaya.
0: Siap.
1: Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi atau Bung Andi dari Batam ya. Sebagai penelpon pertama kita luar biasa, kita sudah dapatkan atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat laku.
0: Oke, selamat malam Ibu Dewi Pasuruan.
2: Selamat malam juga, Pak.
0: Sehat, Ibu.
2: Angin.
0: Angin di situ ya? Oh, hati-hati masuk angin, Bu.
2: Enggak.
0: Kalau masuk angin sih enggak apa-apa gitu ya. Yang pasti jangan masuk yang lain gitu ya.
2: Iya.
0: Maksudnya itu kalau masuk yang lain tuh misalnya masuk nyamuk gitu.
2: Wah.
0: Oh, nyamuk. Masuk tikus. Kemasukan tikus itu yang bahaya ya.
2: Iya.
0: Monggo silakan Ibu.
2: Salam muterin dari Aktif Menikah.
0: Boleh, yang mana?
2: Jaga Logika.
0: Jaga Logika. Oke, boleh. Tak ada logika ya.
2: Salamnya. Buat Oma Yanti, Mira, Istikaro, Bu Siti, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli. Tak lupa juga buat Pak Edris, Pak Kobar, Bu Kreti, Pak Kennedy. Dan semuanya.
0: Terima kasih. Sama-sama Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Kustia. Tadi sempat telepon ya Bu ya. Waduh, bisa dicoba kembali Bu teleponnya. Tadi belum sempat keangkat ya. Ibu Wira juga. Selamat malam Black Brother hari Sabtu ya Bang Jo. Iya Ibu, kalau sekarang masih ruang rindu. Terima kasih ya. Kemudian di belakang Ibu Dewi ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ibu Siti Pasuruan juga.
3: Leres.
0: Bahasa Maduranya apa ya? Bener gitu ya.
3: Bener, pinter.
0: Iya dong. Anak muridnya Sopo gitu loh. Bu Siti. Ayo Bu, mau denger lagu apa?
3: Nurhaliza.
0: Yang mana?
3: Yang cinta tak biasa itu apa ya?
0: Siti Nurhaliza.
3: Iya. Kakakku itu.
0: Iya, percaya. Cintaku bukan di atas kertas ya, itu. Beres. beres ya, oke. Okay.
3: Salamnya. Umi yang di Queen, Umi Gusti Pondok Maritim. Bu Dewi, Pak Edres, Bu Ira, Bu Isti, Bu Siti Damiati, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati, Bowo, Pak Mariono, Pak Kanedi, Bang Koban, Bang Predi, Mas Ali, Mas Gio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas.
0: Sama-sama Ibu.
3: Selamat malam.
0: Lanjut. Baik, terima kasih. Itu judulnya adalah Bukan Cinta Biasa ya. Jadi nanti saya mainkan, tapi bersabar dulu ya Bu Siti dari Pasuruan. Saya mau buka dulu, ini ada beberapa yang sudah masuk di line WhatsApp. Ada Pak Mariono, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Betul, Pak Mariono dari Tulungagung, terima kasih Pak Mariono. Requestnya Saling Percaya dari Titi Sandora. Bersama dengan Muksin Alatas. Soalnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Bang Jo, selamat bertugas, diberi kesehatan, terima kasih. Nanti coba saya akan siapkan dulu lagunya ya, Pak Mariono dari Tulungagung. Waduh, ini lagunya oke banget ini, keren banget ya. Satu lagi dari Ibu Siti juga nih, kali ini dari Siti Rumiah Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Jo request lagunya Michael Bublé, judulnya Home. Selamnya buat Bu Wira, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Hartini, Mama Yu, dan salam spesialnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dari Ibu Siti Rumi Adi Tuban. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bu Dewi, langsung saja kita nikmati lagunya. Agnes Monica, Tak Ada Logika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Titi Sandora dan Muksin Alatas gitu ya. Saling percaya sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, spesial peringatan Hari Radio ke-81. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: ya.
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Aduh. Waalaikumsalam Bu Istikaro. Sehat ya.
1: Ini lagunya tahunnya
0: berapa, bebas. Mas? Ya, tadi Ibu dengerin lagu apa ini ya barusan?
1: Ini barusan Ibu ngelilir.
0: Tadi barusan denger lagu apa? Barusan aja ya
1: yang Titi Sandora.
0: Nah, itu sama mirip berarti tahunnya hampir sama. Tahunnya sama kayak tahunnya Titi Sandora berarti boleh. Lagu-lagu lama, lagu manca boleh, Indonesia juga boleh. Halo. Hei, terputus juga. Ya Ibu, terima kasih. Dicoba kembali ya, Bu Istikaro. Halo, selamat malam Ruang
1: Rindu.
0: Halo,
1: yang ini kalau masuk.
0: Kenapa?
1: Sinyalnya tahu-tahu hilang.
0: Oh, nggih. Silakan Ibu.
1: Yuk. Balik lagi.
0: Monggo.
1: Ini aja, Trio Ambisi aja, Mas Jo.
0: Trio Ambisi,
1: Aku Bukan Pintu aja.
0: Aku Bukan Pintu, ya.
1: Dalamnya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, tadi ada dengar ada Bu Siti, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Abah Awi, Bunda Hartini, Bunda Dian, Pak Mayu, terus Bang Kobar, Pak Tua, Bung Freddy, dan semuanya tanpa terkecuali. Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Terima kasih ya, Ibu. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo yang sudah bergabung malam hari ini. Requestnya adalah Aku Bukan Pintu. Baik, saya akan coba bacakan terlebih dahulu. Ini ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Pak Bambang dari Benowo, ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, menghormati Hari Radio, kalau boleh requestnya Rush, Spirit of Radio. Kalau nggak bisa, minta Tommy Pitch yang Shoulder to Cry On. Selanjutnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Terima kasih Pak Bambang, insya Allah nanti saya akan coba hadirkan lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, mana suaranya ini? Ibu? Ibu? Ruang Rindu. Tidak terdengar ya suaranya ya. Bu Wati Ramli dicoba kembali. Saya tidak mendengar suaranya di radio. Mungkin karena ada kendala. Boleh dicoba kembali ya Bu. 5345474 dan juga 08133 satunya 4 kali 992. Kita coba terima atensi dulu ini yang sudah bergabung. Sebentar. Mana tadi? Ibu. Sebentar. Ini Ibu Wati ya. Kok enggak keluar ya suaranya ya? Oke. Halo, selamat malam Bu Wati Ramli. Dicoba ke line telepon biasa aja, Bu. Mungkin, Bu, dicoba ini karena mungkin ada gangguan ya di line telepon kami ya. Coba di line telepon yang on air dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Malam Pak Mul.
2: Lagunya Lili Suryani, Kang Kelinci.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Boleh,
0: Pak. Salamnya buat siapa? Ya,
2: salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mantau. Pak Mulyono mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI tetap mengudara di udara, tetap jaya, abadi di hati, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gang Kelinci ya, dari Lilis Suryani, boleh. Ditunggu ya lagunya dari Lilis Suryani. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, nanti saya akan coba terima kembali atensinya. Saya mau bacakan dulu saja kalau begitu. Pak Bambang tadi sudah request, kemudian Mbak Rika Herlin ini voice note. Sebentar, kalau voice note memang harus saya buka dulu. Jadi mungkin ada yang bisa kebuka atau yang belum bisa kebuka juga ya. Halo, Ruang Rindu. berbagi rindu Mbak Rika. Mbak Rika, bukan berbagi memori, berbagi rindu gitu ya. Oke, sebentar. Ruang rindu. Halo? Nggak dengar ya suaranya ya Mbak Rika? Oke. Jadi belum terkoneksi. Baik, mohon maaf masih belum bisa saya udarakan kalau begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Titi.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati, silakan.
3: Lagunya saya Budi Doremi.
0: Judulnya?
3: Melukis Senja.
0: Melukis Senja, yang agak lama dikit boleh Bu, agak lama
3: lagunya
0: dikit.
3: Lagunya untuk...
0: Sebentar, lagunya yang agak lama dikit boleh, agak lama dikit Bu, di Doremi yang Melukis Senja kayaknya masih baru lagu, itu.
3: Lagunya untuk Umi yang di Queen.
0: Bu, halo.
3: Mama Agustina, ya. Bu Istikaro, juga Mama Yu, Pak Andi, Pak Bang Kobar, juga Bu Siti. Terima kasih.
0: Bu, Ibu, Ibu Siti, Ibu Titi. Halo, Ibu.
3: Sekali
0: Ibu.
3: Di udara, tetap di udara.
0: Ibu, halo. Iya, Ibu, halo. Iya. Sebentar, gantian saya dulu boleh izin ya. Ini lagunya terlalu baru, mungkin bisa diganti agak lama, Bu, lagunya.
3: Oh, diganti lagi.
0: Iya.
3: Kalau lagunya Alfian.
0: Alfian boleh, yang apa itu?
3: Sebiduk Sungai Musi.
0: Alfian Sebiduk Sungai Musi. Boleh, boleh ditunggu ya Bu. Terima kasih.
3: Terima kasih ya, Mas.
0: Sama-sama
3: hari
0: Ibu.
3: Sehat sekali. Hari ini sehat dan kali di udara tetap di udara.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini ya. Baik pendengar, kita akan coba putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah Anda request. Malam hari ini ada Michael Bublé dengan Home, spesial untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu.

RI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak, NABRA, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sebiduk Sungai Musi. Sebiduk di Sungai Musi. Begitu ya. Baik, sudah pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih kembali mengundang Anda yang mau bergabung di 0813314 kali 992. Ini ada yang coba bergabung kali ini, ada Mas Bandi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, Mas Bandi. Suaranya tidak terdengar rupanya Mas Bandi. Mohon maaf, saya close dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, halo. Ya, Mbak Rika Herlin. Mungkin dicoba untuk Anda yang mau bergabung, jangan voice note dulu kali ya, karena ini memang ada sedikit kendala teknis, ya, sehingga saya masih belum bisa mengakomodir untuk Anda yang mengirimkan voice note. Ruang Rindu.
1: Nah, ini dia. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, Mas Bandi, halo. Akhirnya bisa juga, alhamdulillah, iya, Mas Bandi.
1: Alhamdulillah.
0: Siap, monggo.
1: I've been waiting for you.
0: I've been waiting. Lagunya siapa itu?
1: Guys Next Door. Guys Next Door.
0: Bentar. Oh my love, waiting for you. Itu ya. Oke. Guys Next Door. Ada. Ini lagu tahun 90-an. Oke, silakan.
1: Buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Oma Yanti Queen. Itu aja, Mas Ju.
0: Terima kasih, Mas Ju. Sama-sama, Mas Bandi. Sehat selalu untuk Mas Bandi sekeluarga ya. Ada siapa lagi ini? Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ibu. Apa kabar Bu Wati Ramli, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Tadi nggak bisa kok tiba-tiba ini voice note-nya nggak bisa.
2: Aku nggak lagu dari
0: Ari Kusmiran boleh. Judulnya apa?
2: Terkenang selalu.
0: Oke, siap. Salamnya buat
2: untuk mantan Pak RW saya.
0: Lu ala.
2: Yang selalu mendengarkan Pro 1.
0: Oh iya.
2: Semoga sehat selalu, Pak. Semoga sembuh dari sakitnya. Ya, Mas, saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
0: Siap.
2: Semoga nyala terus. Semangat, sukses selalu. Pokoknya selalu memberi berita-berita yang bermanfaat.
0: Ya, baik. Sama-sama. Ya, makasih banyak.
2: Untuk Bu Yuni di Solotigo, Bang Gobar, Mbak Bandi, Abah Awi, Mayu,
0: siap.
2: Bu Wina.
0: Oke, baik. Sudah. Siap. Oke, terima kasih ya.
2: Makasih
0: banyak.
2: Iya,
0: siap. Selamat malam.
2: Selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bung Freddy sehat, silakan Bung Freddy. Iya, mau dengar lagu apa ini?
3: Iya, lagunya karena hari ini hari radio, saya minta lagu dari Don Williams.
0: Don William, yang mana itu?
3: Iya, Listen to the Radio.
0: Listen to the Rain. Oke, okay. Ya, soalnya buat siapa?
3: Listen to the Radio, bukan Rain.
0: Oh, Listen to the Radio. Don William, ya. Oke. Okay.
3: Iya, betul sekali.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Kediri, Kediri.
0: Ya, Kediri Surabaya. Boleh, Surabaya boleh, Tuban boleh. Ya,
3: sekalian juga
0: ya,
3: boleh.
0: Kediri, boleh semuanya ya.
3: Ya, Tuban ya. Ya, semoga RRI semakin jaya, memberikan edukasi, informasi sesuai dengan slogan kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Yang selalu menarik itu cek fakta gitu, biar biar apa masyarakat tidak tersesat oleh informasi hoax.
0: Ya.
3: Oke, Mas Jo, selamat bertugas. Ya, selalu doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga.
0: Ya.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Freddy ya dari Merauke. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp tadi. Mbak Rika mungkin bisa diganti text message Mbak, karena saya masih kesulitan untuk memutarkan suaranya Mbak Rika ini. Sepertinya masih belum bisa. Ya. Oke, coba. Oh, belum bisa terdengar suaranya Mbak Rika ya. Mohon maaf. Ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam. Ibu Sri Suhartini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Selanjutnya buat Ibu Bu Wira, Mas Ali, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jonya, terima kasih ya. When You Say Nothing At All, sudah saya siapkan ini. Yang nyanyi adalah Alison Krauss ya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Semuanya saja yang masih setia. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Berbagi rindu. Berbagi rindu, memori. Terputus-putus, suaranya Mbak Rika kurang jelas. Halo Mbak Rika. Ruang Rindu. Berbagi.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Mbak Rika Herlin. Monggo lagunya.
4: Ensing featuring Gloria Estefan.
0: Judulnya apa itu?
4: Judulnya Music of My Heart.
0: Engsing sama Gloria. Sebentar, Gloria saya cari dulu. Rambling. Sabar. Apa nama judulnya tadi apa, Mbak? Music
4: Engsing
0: of
4: featuring Gloria Estefan.
0: Judulnya adalah Music of My Heart. Oke, okay. Ya, salamnya buat.
4: Salamnya buat Mas Haji Ali. Buat Ramli, Bu Istiqoroh, juga Bang Jo Adi Yuwanda, selamat bertugas,
0: yes,
4: bahagia selalu, happiness day,
0: yes, happiness day, ya,
4: terima kasih,
0: yoi, oke, baik, terima kasih buat Mbak Rika Herlin, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, ada Guys Next Door, I've Been Waiting For You. Bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat menikmati dan tetap stay tune terus.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari NSYNC dan Gloria Estefan, Music of My Heart ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori
0: lewat lagu. Selamat malam Bu Wira, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: gitu dong. Selamat
1: malam buat Diwanda yang baik hati.
0: Iyi, terima kasih. Ini pasti ada maunya dong kalau gini nih ya, baik hati nih ya. Apa nih, mau dengar lagu apa malam hari ini Bu Wira?
1: Bisa gak?
0: Apa? Orang belum ngomong kok bisa dulu.
1: Jatuh Cinta.
0: Apa itu judulnya?
1: Biarkan Aku Jatuh Cinta dari
0: SC12. SC12 judulnya apa? Biarkan Aku Jatuh Cinta. Judulnya betul. Biarkan Aku Jatuh Cinta ya.
1: Benar.
0: Coba-coba saya cari dulu ya. Salamnya buat salamnya buat siapa dulu nih?
1: Salamnya selamat malam untuk Mas Andi, Pak Mariono, Bu Wati, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Sikaro. Cukup ya?
0: Monggo.
1: Pak Mariono. Cukup. Ya, yang lain-lainnya besok.
0: Gitu.
1: Untuk Bang Jo Adiwanda, nanti pulang siaran, semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah.
0: Siap.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Jo yang baik hati.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Halo, apa kabar? Pak Tony di Wonokromo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gitu dulu dong, Pak. Ya, diketik dulu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rano Karno, Rano Karno, Sidul Anak Sekolahan. Ya, coba nanti saya cari dulu ya. Ini versi siapa masalahnya, ya. Kalau Rano Karno sendiri kayaknya belum ada, belum ada. Coba kita cari dulu lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Selamat malam Pak Abawi ini ya.
2: Betul.
0: Oke, silakan Abawi.
2: Jangan ingin menang sendiri.
0: Jangan ingin menang sendiri.
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Siap. Salamnya Pak.
2: Salam untuk Umi Yanti. Isyaro. Aba Ali. Dan Tilang Koba. Buat maksudnya.
0: Ya, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini. Biarkan Aku Jatuh Cinta. Dari SC12 disuka oleh Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Ibu, selamat menikmati lagunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juadi Yuanda pamit. Ya, lagu terakhir saya persembahkan untuk Ibu Nani yang tadi sudah request dengan Greatest Love of All dari Whitney Houston. Dan mohon maaf untuk Bapak Tony Wonokromo, atensinya belum bisa kita putarkan karena memang koleksi kami masih belum tersedia. Saya Juadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyun Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PBIK PMII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Riantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustaji MPD, Kor Prodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jiwa yang kaya tidak diukur dari apa yang ia genggam, melainkan dari seberapa banyak yang mampu ia relakan tanpa penyesalan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Pendengar, kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan untuk Anda Murat Al-Quran surah ke-26. Di dalam Al-Quran, yang mana pagi hari ini merupakan surah Asyura. Surah ini artinya adalah penyair, yang jumlah ayatnya adalah 227 ayat. Golongan termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau diturunkan di Makkah. Dan posisi juznya adalah juz 19, bagian adalah juz ke-20. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran di program Mutiara Pagi edisi hari ini.

Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Sari Berita, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Jawa Timur Suko Widodo menyebut tantangan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPPR RI di usia ke-81 dalam pesebaran berita dan informasi harus memanfaatkan keberadaan multiplatform sosial media. Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Inilah warta

0: Pagi selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur Suko Widodo menyebut tantangan lembaga penyiaran publik radio Republik Indonesia di usia ke-81 dalam persebaran berita dan informasi harus memanfaatkan keberadaan multiplatform sosial media. Faiz Putra melaporkan.
2: Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI Jawa Timur, Suko Widodo, menyebut tantangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI di usia ke-81 tahun ini, yakni persebaran berita dan informasi yang intens guna memanfaatkan kemudahan di era digital dengan keberadaan multiplatform sosial media. Suko saat diwawancara RRI usai menghadiri peringatan Hari Radio Nasional pada Jumat 11 September 2026 kemarin, mengatakan keunggulan radio dibandingkan dengan platform media manapun, yakni kecepatan dan akurasi informasi yang terpercaya. Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi dari berbagai sisi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja LPPRRI, namun dirinya tetap optimis RRI mampu menjawab tantangan publik untuk bisa menyajikan produk jurnalistik dan informasi yang lebih unggul ke depannya.
3: Harusnya RRI itu menjadi rumah rakyat Indonesia, karena ini yang paling mudah digunakan sebagai media komunikasi masyarakat yang dilakukan. Ada sejumlah problem, pertama sudah melakukan metamorfose luar biasa, terpercaya, problemnya bagaimana spreadingnya dikuatkan. Karena itu yang penting adalah negara harus memberikan dukungan yang lebih dari kondisi sekarang. Jadi efisiensi yang dilakukan negara saya kira boleh, tetapi untuk produksi yang menyangkut kemasyarakatan justru harus ditingkatkan.
2: Selain itu dirinya juga berpesan kepada angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia untuk tidak pernah berhenti melakukan tiga hal, yakni belajar, belajar, dan belajar, serta merenungkan bahwa pekerjaan sebagai insan radio di RRI merupakan pekerjaan yang mulia. Baginya, cita-cita kemajuan RRI untuk menjadi media publik terdepan tidak akan mampu diwujudkan hanya dengan peran angkasawan RRI saja. Namun peran seluruh masyarakat juga penting guna menjadikan RRI sebagai instrumen penyebar informasi dan edukasi terdepan bagi publik itu sendiri. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI dinilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
4: Nilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Direktur Cepat Indonesia Kasmuin menilai RRI turut memperkuat komunikasi antara masyarakat, antar kelompok serta pemerintah dan masyarakat sehingga mendorong partisipasi publik.
5: RRI cukup memberi andil besar terhadap terciptanya komunikasi aktif antara masyarakat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, serta antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dengan hal itu tercipta satu proses partisipasi pembangunan dari masyarakat secara proaktif.
4: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo, Mustain menegaskan usia RRI ke-81 tahun menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga ruang informasi publik yang sehat, berimbang, dan mencerdaskan.
6: PWI Sidoarjo berharap RRI terus memperkuat independensi, profesionalisme, dan kualitas jurnalismenya di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital. RRI harus tetap menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat sekaligus menjadi mitra strategis insan pers dalam membangun demokrasi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 RRI.
4: Mustain berharap RRI dapat memperkuat independensi dan profesionalisme jurnalistik agar tetap menjadi rujukan informasi terpercaya serta mitra strategis pers dalam memperkuat demokrasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, tingkatan sinergitas Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda Prima Piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra melaporkan.
10: Untuk meningkatkan sinergitas, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas menggelar agenda Piramida ngopi bareng bersama awak media. Kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Marwah 3, di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif datang bersama sekretaris jajaran PJU dan tamu undangan lain. Di lokasi ini, AKBP Latif menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal, serta sekaligus mengajak para anggota dan rekan media untuk refreshing. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas yang aman dan terkendali.
11: Dan Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan, terutama di Kampung Inggris, dan biasa terayomi, ya, dan senantiasa dapat kita optimalisasi terkait dengan keamanan yang ada di wilayah itu.
10: Diketahui hadir di lokasi yang sama Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi. Ia meyakini dengan digelarnya acara semacam ini akan menambah jalinan silaturahmi bersama anggota kepolisian dan juga insan jurnalis. Bahkan juga mampu meningkatkan kinerja petugas di tengah masyarakat.
12: Program Kopi Bareng bersama insan media atau lebih dikenal dengan Piramida di kepolisian. Jadi memang kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi, yang kedua untuk ruang diskusi, yang ketiga menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan.
10: Diketahui sosok AKBP Muhammad Wahyudin Latif resmi menjabat sebagai Kapolres Kediri pada akhir Juli 2026. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
13: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya Jumat. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai sangat penting sebagai tempat menempa keterampilan dan pengetahuan awak kapal untuk menghadapi kondisi darurat di kapal. Fasilitas tersebut dikatakan Wakasal memiliki standar internasional. Gedung ini juga memiliki fasilitas Damage Control Simulator untuk membuat para awak kapal bisa beradaptasi apabila situasi darurat terjadi.
14: Sehingga ini fasilitas ini kita harapkan juga bisa kita manfaatkan bersama-sama oleh baik itu kementerian lembaga, kemudian rekan-rekan stakeholder yang bergerak di bidang kemaritiman, kemudian bagian-bagian lain. Karena memang kita sadari bahwa api itu tidak menunggu waktu, dia cepat sekali. Apalagi di ruang-ruang tertutup, nah kita harapkan dengan latihan ini, alam bawah sadar para pengawaknya terbentuk dengan latihan-latihan kita laksanakan. Dan harapkan ke depan kita bisa merejus, karena kita lihat akhir-akhir ini sering berulang permasalahan kejadian, khususnya kebakaran di kapal.
13: Meski berada di kawasan Angkatan Laut, ia menyebut kalau fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan bersama oleh stakeholder yang bergerak khususnya di bidang kelautan. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk segera mempercepat pengurusan terkait administrasi sertifikasi halal gratis. Fitra Adila melaporkan.
15: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban menghimbau seluruh pelaku UMKM agar segera memanfaatkan program sertifikat halal gratis. Langkah ini dinilai krusial guna mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Kepala Diskopumda Tuban Gunadi menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat halal ini bukan hanya sebagai pelengkap saja, melainkan sebagai kebutuhan utama agar produk mereka dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Ia mengatakan bahwa sebagian pelaku usaha di Tuban ini masih belum melakukan proses legalitas kehalalan produk mereka. Padahal pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan terus membuka akses kemudahan perizinan, termasuk program sertifikat halal gratis atau sehati untuk meringankan beban para pelaku usaha kecil.
16: Semuanya teman-teman UMKM ini sadar dengan legalitas. Sementara itu penting. Kalau nanti sertifikat halal tanggal 18, batasnya kan tanggal 18. Pak, apakah yang tidak punya sertifikat halal nanti kemudian ditertibkan? Ya, jangka panjangnya pasti ada peringatan 1, 2, 3. Setelah itu arahnya adalah tidak boleh beredar. Kasihan juga. Apakah sudah siap? Ya, bukan begitu.
15: Melalui optimalisasi program ini, Pemkab Tuban optimis agar produk UMKM lokal tidak hanya mampu menguasai pasar regional saja, tetapi juga memiliki standar kualitas yang kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anik Hasanah melaporkan.
17: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
18: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
17: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
19: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
17: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan agar tetap bersikap profesional dalam menjalankan pengabdian, baik saat bertugas di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Farida Kusnia melaporkan.
20: Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan untuk tetap bersikap profesional dalam pengabdian. Saat memberikan sambutan dalam yudisium, Direktur Poltekpel Surabaya juga mengimbau mereka untuk jujur, memiliki tekad yang bulat dalam berkarir, baik di kapal maupun di pelabuhan. Karena menurut Mujiono, berkarir menjadi pelaut tidak mudah.
21: 80% distribusi barang itu lewatnya di laut. Siapa yang membawa? Anda semuanya, para pelaut. Bukan cuma kita yang berterima kasih, masyarakat dunia berterima kasih. Nanti akan mungkin di Jerman, di Perancis, di Amerika. Di sana orangnya pasti berterima kasih. Karena kebutuhan mereka, Anda yang bawa. 80%. Terus kemudian kondisi pelaut sendiri. Dari BIMCO 2025 katanya itu kekurangan 147 ribu pelaut. Apakah itu kesempatan untuk kita? Iya. Tapi bukan cuma kita, ada Filipina, ada China, ada India, ada Vietnam. Negara-negara yang juga memiliki pelaut yang handal, yang bagus.
20: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan ilmu calon wisudawan akan diuji di dunia kerja.
22: Di kampus, saudara telah memperoleh ilmu dan keterampilan, tapi di dunia kerja akan menguji bagaimana ilmu akan digunakan dan bagaimana saudara untuk memperbaruinya. Seperti kapal yang singgah untuk menambah bekal, maka saudara pun harus terus menambah bekal berupa ilmu, etika, tanggung jawab, dan kemampuan belajar, sehingga saudara dapat diterima di dunia pekerjaan.
20: Poltekpel Surabaya mengajak calon wisudawan untuk berkompetisi dalam karir. Karena lulusan Poltekpel Surabaya, ada yang berkarir di Belanda hingga Jerman. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Deret FC siap menjalani laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Tim Deret FC siap memulai kiprahnya di Pegadaian Championship 2026-2027 pada laga perdananya menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pelatih Deret FC Aji Santoso memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut. Persiapan itu juga telah dilakukan hingga sehari sebelum pertandingan. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Deret FC untuk tampil di Stadion Gelora 10 November yang kembali digunakan untuk pertandingan kompetisi setelah cukup lama tidak digunakan.
24: Persiapan sudah selesai.
2: semua pemain dalam kondisi baik, semua pemain dalam kondisi siap. Mudah-mudahan dalam pertandingan pertama,
3: sudah bertahun-tahun Gelora Tambakbasari ini tidak pernah dipakai kompetisi, ini dipakai lagi, mudah-mudahan menjadi awal yang baik.
23: Di sisi pemain, Wissal El Burji juga memastikan kesiapan skuad The Red FC. Pemain yang ditunjuk sebagai kapten pertama itu menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi fit.
5: Dari pemain, tentu alhamdulillah kondisi dalam fit, siap tumbuh untuk pertandingan besok, apalagi ini hari perdana di rumah kita sendiri. Kita pasti tahu internal cukup bagus, tapi kami siap untuk menunjukkan kemenangan untuk The Red FC.
23: Sebelumnya dalam launching, ada dua target yang ingin dicapai The Red FC di kompetisi Championship 2026-2027. Selain memburu prestasi maksimal, tim juga tengah mengembangkan pemain-pemain muda, khususnya dari Surabaya dan Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional. Oni Arianto melaporkan.
6: Turnamen ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional atau ITF. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 Dede Utomo Pribadi Jumat siang mengatakan format tersebut berdampak pada durasi turnamen. Waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang sekitar 1 hingga 2 hari. Menurut Dede Utomo Pribadi, perubahan sistem tersebut membuat panitia harus meningkatkan kesiapan penyelenggaraan termasuk menyiapkan kebutuhan operasional selama pertandingan. Durasi pertandingan yang bertambah turut meningkatkan kebutuhan biaya operasional turnamen. Beberapa kebutuhan tersebut mencakup pembayaran wasit hingga penyediaan bola pertandingan.
24: Sekarang sistemnya berubah menjadi sistem round robin. Kalau istilah di sepak bola mungkin setengah kompetisi, ya saling ketemu sehingga waktunya semakin panjang. Tentunya kesiapan kita juga harus lebih banyak ya, karena sifatnya round robin.
6: Kendati demikian, format round robin memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi para pemain internasional. Pemain tidak langsung tersingkir setelah menjalani satu kali pertandingan. Selain kategori internasional, turnamen ITF Widjojo Sajono juga mempertandingkan kelompok usia melalui turnamen diakui Pelti atau TDP. Kelompok usia tersebut meliputi 8, 10, 12, 14, dan 16 tahun. Dede Utomo Pribadi menyebut sekitar 200 peserta telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam kategori TDP. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga pelaksanaan turnamen. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar, ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini. Satu informasi kami hadirkan dari Kabupaten Tuban, pendengar, panggung seni peran menjadi ruang bagi 32 siswa perwakilan SMP dan MTs Kabupaten Tuban untuk menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan mereka melalui lomba monolog yang digelar Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Tuban. Lomba monolog tersebut dilaksanakan di halaman Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban dengan mengusung tema petualangan rasa dalam kata. Kegiatan ini digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari kunjung perpustakaan sekaligus menyambut hari jadi Kabupaten Tuban ke-733. Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Tuban menjelaskan bahwa lomba monolog merupakan wujud transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurutnya, perpustakaan dan literasi menjadi sumber kreativitas ruang untuk mengembangkan gagasan sekaligus panggung bagi generasi muda untuk mengekspresikan karakter positif. Setelah melalui proses penilaian, Dewan Juri menetapkan Akila Karda Syariah dari SMP ITL Uswa Tuban menjadi juara 1. Sementara itu juara 2 dari UPT SMP Negeri 5 Tuban, juara 3 dari MTs Sunan Bejagung. Pada akhir acara penyerahan piala tidak hanya diberikan kepada para pemenang lomba monolog juga, tetapi juga pemenang lomba bertutur, lomba video konten literasi, dan juga lomba junior writerpreneur 2 juga turut menerima piala penghargaan.

0: Pendengar, kami update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban, pendengar. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini, saya Arfi Susil Wildayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 41 hingga 95%. Sedangkan untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 18 hingga 25 km per jam. Para pendengar setia semuanya, pada saat ini seluruh wilayah di Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat diimbau untuk mewaspadai terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntuk rokok sembarangan. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiran cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 1 meter hingga 2,5 meter. Dan akan disertai angin yang mencapai 15 knot atau setara 30 km per jam. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat wilayah pesisir dan yang sedang berkegiatan di tepi pantai untuk selalu waspada terhadap kondisi laut di Kabupaten Tuban. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kilas 3 Tuban. Saya Arfi Susilo Witayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto